Pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan, sektor swasta, komuniti, premis perniagaan serta setiap isi rumah untuk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga sepanjang bulan kebangsaan. Beliau berkata demikian sempena kempen kibar jalur gemilang peringkat Negeri Kedah tahun 2026 di Alustar. Perikanan Negeri Kedah terus memperkasakan pemantauan di perairan negeri ini bagi mengekang aktiviti pencerobohan zon pesisir pantai. Berdasarkan aduan para nelayan, sebuah bot pukat tuna zon B berjaya ditahan pada kedudukan antara 3.9 batu nautika dari Pulau Singa Besar Langkawi. Penahanan dilakukan anggota Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi. Bot yang ditahan diserahkan kepada pegawai penyiasat Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi untuk siasatan lanjut. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Syukri Idris, mengesahkan keseluruhan sitaan bernilai RM200,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen beroperasi menangkap ikan di bawah 5 batu nautika dari pesisir pantai atau pulau terdekat dan menggunakan kru warga asing tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan mewah jenis Mercedes-Benz milik seorang lelaki warga Bangladesh menerusi operasi yang dijalankan di sekitar Jalan Padang Maksirat Langkawi Ahad lalu. Pengarah JPJ Kedah Stian Van Lutam berkata lelaki berusia 38 tahun yang bekerja sebagai penanam sayur itu menggunakan kereta mewah berkenaan sejak 2025. Lelaki tersebut ditahan ketika sedang membawa sayur-sayurannya untuk dijual kepada pihak ketiga di sebuah pasar basah di Padang Maksirat. Pemeriksaan mendapati lelaki tersebut tidak memiliki lesen memandu yang sah selain lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans yang telah tamat pada 26 Julai lepas. Susulan itu, kereta berkenaan telah disita untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD merupakan penyakit berjangkit yang perlukan pesakit serta melayakkan ibu bapa pesakit mendapat cuti kuarantin. Walau bagaimanapun, cuti kuarantin bukan tiket untuk ibu bapa membawa anak-anak yang sedang dijangkiti untuk pergi bercuti ke pusat peranginan, taman permainan, pusat membeli belah atau tempat awam yang menjadi tumpuan ramai. Jabatan Kesihatan Negeri dalam kenyataannya berkata, sekiranya anak-anak menunjukkan tanda-tanda HFMD seperti demam, arsa atau lepuh di dalam mulut serta ruam atau lepuh pada tangan dan kaki, segera untuk membawa mereka mendapatkan pemeriksaan di klinik atau fasiliti kesihatan. Jika disahkan mengidap HFMD, pastikan anak berehat dan diasingkan di rumah mengikut nasihat petugas kesihatan sehingga pulih dan tidak lagi berisiko menjangkiti kanak-kanak yang lain. HFMD mudah merebak melalui sentuhan rapat, titisan air liur atau rembesan pernafasan serta sentuhan dengan permukaan dan barangan yang tercemar. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kedah terus menambah koleksi pingat emas pada Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 menerusi acara angkat berat kategori lelaki tidak melebihi 65kg semalam. Arif Abdul Mustawir muncul juara selepas mencatat prestasi terbaik untuk menghadiahkan pingat emas buat kontinjen helang perang. Pingat perak menjadi milik atlet Terengganu Ahmad Wazif Zafran, manakala atlet Perlis Muvin Zulkarnain meraih pegangsa. Kejayaan itu sekaligus menyumbang satu lagi kilauan emas buat kontinjen Kedah dalam saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, tegakkan bendera anda kan? Ha, yeah. Dan kibarkan jalur gemilang tu dengan semoga megahnya dengan barunya.
2: Ya, yeah, dan kita kena bangga menjadi insan yang bergelar anak Malaysia tu. Mm-hmm. Jadi sebab itulah kita semarakkan lagi bulan kebangsaan kita ni dengan kibaran jalur gemilang, setiap rumah satu kibaran.
1: Bukan saja bulan Ogos saja, bulan-bulan seterusnya pun boleh.
2: Betul.
1: Juga.
2: Betul, sepanjang tahun tu.
1: Ada yang masih tak tinggalkan lagi bendera tersebut. Jalur gemilang tersebut daripada tahun lepas lagi. Tapi yang mana yang elok lagi tak apalah. Ada yang lusuh tu dikekalkan, janganlah.
2: Janganlah. Kita tukarlah yang baru.
1: Tukar yang baru kan. Kalau benda-benda dalam kenderaan anda tukar baru kan. Dalam rumah tak lah. Berani.
2: Orang rumah?
1: Berani tukar yang dalam rumah tu.
2: Berani.
1: Janganlah. Okay. Kasihkan bersama kami hari ini. Topik kita hari ini tentang
2: jika rumah anda diketuk pada waktu malam. Sebab apa kita ajak? Kita nak sembang pasal topik ni, Su.
1: Ya, sebab ada berlaku sesuatu.
2: Berlaku sesuatu yang tular di WhatsApp group, di Facebook, di Tweet, di Instagram, di TikTok. Siapa ketuk rumah orang Alustar pukul 12 malam?
1: Jadi memang berlaku.
2: Seram.
1: Dan ada di trip, ada yang kata lah, ada lah orang tu nak main rumah ke apa ke kan. Ada yang kata tak payah tengok lah. Siapa yang nak ketuk malam-malam ni? Ada yang kata mungkin ni lah, ada sesuatu tu, ada macam-macam kita dengar, kita baca komen-komen,
2: kita baca komen tadi kan.
1: Ada yang kata ada unsur-unsur lain.
2: Ya, okey, kita nak tengok jugalah berkaitan dengan berita yang tular ni. Sebilangan penduduk di Jalan Langgar dan Pekan Langgar serta beberapa kawasan lain mendakwa terdengar bunyi ketukan misteri di pintu rumah pada waktu malam sebelum terkejut apabila mendapati tiada sesiapa ketika diperiksa. Yang mana kegusaran itu dikongsi menerusi hantaran di Tweet dan Facebook yang mendapat perhatian pengguna media sosial. Jadi kita nak tanya, Su, kalaulah rumah kita ni diketuk pada waktu malam, apa yang kita nak buat, Su?
1: Ya, kadang-kadang ada orang datang tu nak minta pertolongan, Najmi. Isteri dia nak bersalin. Kita tak nak buka pintu.
2: Tolonglah. Tapi kita pun dalam kegairahan kita nak menolong, kegairahan tu. Okey, dalam gairah. Dalam gairahnya kita nak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Kita juga perlukan pastikan kita nak kenal pasti identiti dia apa tu. Kena tengok sikit-sikit. Tengoklah juga.
1: Ya, jangan kita pakai buka je kan.
2: Jangan bahaya.
1: Bahaya. Okey, so jadi kadang-kadang malam-malam tu ada macam-macam. Kita ada masalah tayar ni ke pecah ke kan, apa semua. Lepas tu tadi isteri dia nak bersalin ke apa kan semua. Apa saja boleh berlaku. Anak demam ke kan. Kata tak sempat nak pergi ke hospital ke apa kan. Macam itulah.
2: Betul.
1: Pun ada juga. Tapi yang ni kita tak tahu. Ketukan tu untuk apa?
2: Betul. Seram.
1: Seram
2: Beremang bulu roma guys
1: Okay, jadi malam-malam ni patutnya topik ini pada waktu malam.
2: Pada waktu malam. Tapi sebenarnya kita nak ajak lah. Sebab kalau kita nak sembang ni pasal waktu malam, takut nanti tak ada orang dengar. Tapi kalau kita siang ni, saya yakin dah macam ramai yang tengah mendengarkan kita sewaktu ni.
1: Okay, so jadi kita nak ikan rakan-rakan kita di TT.
2: Yes.
1: Ada yang Najmi nampak?
2: Ada, banyak dah. Rakan-rakan kita yang berada di TT Kedai FM ketika
1: ini. Sebab Najmi pun tak ni juga. Okey, tak apa. Najmi tak invite saya lagi.
2: Oh, tak invite lagi.
1: Kamu nak sorang-sorang lah. Kamu nak jadi macam berkolang lah. Berburu sorang-sorang.
2: Tapi berkongsi kena berdua tu.
1: Kamu tak apa. Kamu nak jadi berkolang lah. Okey, tak apa.
2: So, jadi beruang.
1: Jangan pening-pening pagi ni. Pening saat nak makan roti canai, saat nak makan nasi lemak, saat nak makan penga, saat nak makan roti jala. Nak pening ni. Jangan pening-pening. Kalau nak dengar Kedai FM, stay tune. Jangan ke mana-mana.
2: Sumi.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.
1: Apa kita layan lagu New Stand tadi kan?
2: Ha, tak apa. Saya selalu macam tu.
1: Terlupa.
2: Hidup ni sebenarnya so kadang-kadang dia bergerak seperti mana yang kita harapkan tapi dia berlaku.
1: Ya. Yeah.
2: Tidak seperti mana yang kita inginkan.
1: Ya. Yeah. Jadi ada yang bertanya Najmi.
2: Tanya apa tu?
1: Saya begitu terhibur dah pagi ni.
2: Baik. Dia tanya apa?
1: DJ Su ni orang baru ke?
2: DJ Su adalah untuk makluman Ainul Mahdiah yang bertanya kan. DJ Su ni dah lama dah.
1: Dah.
2: Dan dia juga
1: baru je. 5 tahun di sini.
2: Dah bergelar sebagai alumni belia yang ke 30 dekad.
1: Aku buat saya terbatuk-batuk ya.
2: Batuk-batuk pula eh. Sudah lama dah eh.
1: Tak payah, saya baru 5 tahun di sini. jangan ni ya. Saya masih macam Najmi. Najmi apa tahu?
2: Saya 6 hari.
1: Batuk tak putus, tali pusat.
2: Tali pusat pun tak putus lagi ni. Amboi. Okeylah, berkaitan dengan topik kita so. Mak Bon ni cakap, dia kata rumah kena ketuk, kena beringat sebelum buka. Skodeng dulu tengok siapa, orang ke makhluk lain, dia kata so. Bahaya balik tu eh.
1: Itulah. Okay. Baik je pula. Tak habis lagi. Atas balik.
2: Keluang man ni dia tanya dekat kita tu. Dia kata DJ nak tanya yang kes ketuk pintu tu dia nak rompak ke? Kami pun tak tahu.
1: Kami pun tak tahu. Tu saya nak tanya siapa yang dia buka tu. Apa yang anda lihat? Apa yang anda nampak? Okay.
2: Kalau kami tak tahu, kami tak buat topik ni Zul.
1: Kami tak buat topik ni. Okey, ada lagi atas tadi kan. Tapi lah saya buka biru dulu lah.
2: Silakan.
1: Buka buku biru. Beg biru. Kak Ma, terima kasih Kak Ma. Rancak rancak berbisa sambut hari kemerdekaan. Okey, dia tunggu kita sampai ke 10 pagi. Terima kasih Kak Ma.
2: Terima kasih.
1: Anaman tadi pun saya nampak juga tadi. Dan dia kata saya duduk kampung ni kalau cakap ketukan itu biasalah.
2: Biasa
1: je lah kami duduk dengar ni. Yang penting orang bagi salam dulu. Kalau jelas selepas tu apa ni? Selalu lepas asap dengan tengah malam kami buka pintu tak ada siapa. Lepas kami buka pintu malam tu saya ingat ahli keluarga saya. Lepas tu lewat malam atau awal pagi saya bangun sembahyang. Tapi esok pagi saya tanyalah family semua kan. Tanya siapa yang duk ketuk kan. Tapi bukan.
2: Rupanya yang lain.
1: Rupa-rupa bukan depa cuma jelmaan. Pernah juga lepas asap pun sama.
2: Lepas asap. Wow.
1: Kami lagi dengar tu orang bagi salam. Saya jawab bila buka pintu tak ada siapa kemarin dulu pun sama juga lepas maghrib. Dia ketuk dah pintu. Silap buka naya.
2: Kak Nama kena check tu kokok keling kapet.
1: Tak habis bayang lagi.
2: Buku tu duk ada lagi.
1: Kena tengok sama dah. Hutang piutang yang ada semua tu.
2: Lepas tu duk kata jelmaan.
1: Jelmaan. Itu jelmaan pengutip hutang eh. Okey, terima kasih. Fauziah Hussein, Sumi, Mai duk ketuk pintu tengah malam tak bagi salam memang tak pasal nak buka lah. Kalau menyamak kata Sumi sekalipun tak buka dah.
2: Tak buka dah.
1: Oh, kata ni Sumi ni kami nak terjah ni.
2: Setakat hari ni sekuat kata fan belum lagi terjah rumah orang tengah malam.
1: Kecuali kalau bulan puasa lah kot kita nak bagi.
2: Buang lambuk.
1: Chu Mahang pula kata. Dia kata
2: pendapat
1: kalau,
2: dia.
1: Pendapat dia lah kalau pintu rumah diketuk pada waktu malam dengar dulu sekali sampai tiga kali. Intai dululah kan. Kotlah kawan jiran tetangga kan kena tengok jugalah. Tapi kalau dia pegang parang ke pakai apa tu? Lampu. Penutup muka ke apa-apa semua kan. Itu kena ni lah hati-hati.
2: Bahaya juga. Okey, daripada Ismat Mat pula di rumah biru kita lagi so. Katanya nak buka tu takut juga. Jadi jenguk lah dekat tingkap dulu. Kena pasti siapa. Jangan duk pi buka dulu. Semalam kena kunci duk di luar. Anak menakan pi kunci pintu. Jenuh duk ketuk tak buka-buka. Kena pi ke tingkap bilik. Ketuk dekat situ pula. Ketuk kena panggil nama. Jangan ketuk saja. Kalau ketuk saja, pakai tak buka lah time tu pukul 1 pagi. Betul ya.
1: Dulu kan zaman DJ Su lah kan.
2: Baik.
1: Kami dulu-dulu ada macam ada password.
2: Ada password?
1: Ha.
2: Okey.
1: Dulu-dulu. Kata password please. Bukanlah password. dia pun kan bagilah password.
2: Oh, maksudnya kod rahsia.
1: Kod rahsia. Okay. Kod lah rahsia dia. Contohlah kod rahsia dia. Apa-apa perkataan apa-apa semua. Jadi kita tahu sah tu betul.
2: Su pernah belajar ataupun zaman-zaman Su dulu lah. Su pernah tak macam Amal Kumu, Mama Kanman.
1: Ya.
2: Pernah kan? Ya. Itu pernah menjadi satu kod rahsia juga
1: kod
2: kan?
1: Kod rahsia juga. Betul eh? kalau tak tahu tu memang anda tak tahulah dia punya maksud je.
2: Tahu, nampak legend eh.
1: Mahdi SKTG juga sedang mendengarkan kita daripada SKTT Gantung Baling. Oh, wow, orang Bali. Tadi Najmi ada sebut tadi kan tempat-tempat yang dah pun menerima ketukan.
2: Ya.
1: Tadi hilang lah.
2: Ada tadi. Macam yang saya cakap tadi lah. Ya, berlaku di kawasan Langgar, dekat Pekan Langgar, Jalan Langgar ataupun dekat sekitar dengannya. Banyak juga yang kongsikan di TT tadi. Saya tengok ada yang cakap dekat belah Kelompang, Alok Binjai, dekat kawasan Tajang. Banyak yang dah menerima ketukan ni. Sebab tu kalau boleh kita nak minta lah kepada pendengar-pendengar kita yang daripada kawasan yang tengah viral ni tu, kok-kok ada yang masuk dalam live kita, boleh kongsikan dengan kami juga eh.
1: Okey, Rul kata kalau ketuk pintu tak bagi salam atau bersuara takkan dilayan. Tambah rumah sebiji lah. Jadi dah tak layan lah. Okay, Zam Ahmad 90, terima kasih. Dan ada yang kata benda ni semakin berleluasa. Wilson Ui pun ada juga.
2: Wilson Ui?
1: Nurhasmiza Zainuddin. You don't play with me eh. Lepas ni DJ kena lagu ketukan pintu. Ada lagu ke?
2: Lagu tu kot.
1: Boleh lah.
2: Okay,
1: boleh
2: lah. Okay, daripada Amy Jo pula so, katanya, kalau kita sembang pasal dengan topik kita ni, dia kata yang pasti nombor phone balai polis wajib kita tahu. Kalau ada yang mencurigakan, report saja. Kan? Ini penting. Okey, perlu untuk semua orang ada nombor balai polis yang berhampiran. Kalau kita berlaku macam kita curiga lah, maksudnya orang tu duk pimai-pimai ke dalam kawasan perumahan kita, call saja polis.
1: Okey.
2: Alright.
1: TTS katanya pada zaman 70-an heboh orang minyak masuk rumah dulu-dulu lah.
2: Dulu. Zaman Sura.
1: Belum lagi. Zaman saya hantu
2: susu.
1: Zaman tu DJ tu dulu
2: tau. Tapi hebat tau hantu zaman tu. Naik kereta.
1: Naik kereta. Ada satu kenderaan tu. Dia sobat hati-hati. Dia satu kenderaan kecil tu.
2: Okay.
1: Dan bila tu dia memang akan dia datang. Dia ketuk dululah. Ni zaman dulu-dulu lah kan. Sekarang zaman ketukan ni untuk apa? Kita pun nak tahu
2: kita
1: juga.
2: Kita pun nak tahu juga.
1: Yang tu minta susu ni nak minta apa ni? Tak bakal.
2: Tapi bahaya tau so. Sebab sebab kalau kata ketukan ni kan, kita tengok apa yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita ni. Dia kata saya pernah kena lah lebih kurang pukul 2 pagi. Ada orang ketuk pintu 3 kali. Saya tengok CCTV, memang ada seseorang berdiri depan rumah. Bila saya buka lampu luar, terus dia pergi. Sampai sekarang tak tahu siapa dia.
1: Okey. Sekali ni Jisoo akan cakap lah tentang fenomena. Ketukan misteri ni.
2: Baik.
1: Sebab dia tak semestinya mistik.
2: Mistik.
1: Tapi dia ada fakta-fakta lain.
2: Boleh jadi kucing.
1: Boleh jadi kucing miau-miau nak mengawan juga. Cikgu FM.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda. Ha, baru ni barulah saya dapat kesempatan. Alhamdulillah. Ikut tu saya tak nak percaya.
1: Kamu tak percaya kata-kata wanita?
0: Tak percaya Zul. Sebab kepercayaan tu umpama kaca, sekali ia terhempas, walaupun kita cantum semula tu, keretakan tetap ada.
1: Keretakan tetap ada. Macam tu juga hati wanita. Keretakan kalau di memberi kepercayaan kepada lelaki, kalau telah musnah, tak boleh dah dikutip balik, susu balik,
0: maksudnya
1: balik.
0: Maksudnya dia umpama macam kertas putih lah. Kalau kita renyok dia, dia takkan jadi bentuk asai.
1: Ya, dia takkan jadi kertas.
0: Ambil kertas baru.
1: Amboi. Mentah-mentah lah kertas tu murah kan. Tapi orang mahal.
0: Mahal.
1: Okay.
0: Baik.
1: Okay. Muhammad Zaini Jamaluddin.
0: Ya. Yeah.
1: Satu keluarga minat kedai FM. Ayah selalu dengar. Oh, terima kasih. Okay. Muhammad Zaini Jamaluddin. Mm-hmm. Erika kata, saya ada pengalaman dekat UUM katanya. Di tingkat 4. Ada orang ketuk tingkap. Tapi tak sure lah apa dia.
0: Tingkat 4.
1: Okay. Tu. Kalau di tingkat 4, orang ketuk. Apa masalah dia tu? Itu bukan orang.
0: Itu bukan orang.
1: Itu adalah burung-burung yang berterbangan.
0: Yang terbelaga, yang tersalah, tersasar disebabkan GPS tak boleh nak baca.
1: GPS dah rosak ketika itu. Bateri habis.
0: Ya, yeah, okey. Daripada siapa ni Zul, dekat rumah hijau kita. Daripada Kak Sarah. Kuala Nerang kot.
1: Okey.
0: Kita tambah pula rumah dekat Kubong. Mai pula ketuk pintu
1: tu. Oh, no.
0: Itu kalau tak ketuk pintu pun seram.
1: Seram ke? Juga kan suasana kat luar tu. Okay. Kongsi-kongsikan dengan kami.
0: Ya. Yeah.
1: Ada ni, mana lagi ni?
0: Mana? Mana? Jangan tak mana.
1: Khairiah Nazari. Dulu besar tengok duk masak. Apa?
0: Besar.
1: Mana?
0: Ya, kita dulu biasa tengah duduk masak waktu malam biasa. Dekat dapur ada ketukan. Berani kan diri juga buka. Tengok-tengok si bulus tu. So.
1: Bulus. Bulus nak ikan yang digoreng. Okey. Anda kongsikan dengan kami kalau ada ketukan pada waktu malam. Anda buka, anda lihat, ada apa semua. Okey, anda nak jugalah kongsikan tentang ketukan ni. Kadang-kadang dia mungkin berunsur mistik. Juga mungkin dari ada sudut sains, juga alam sekitar, dan juga ada usikan manusia pun ada.
0: Ada.
1: Saya pun ada kawan.
0: Saja.
1: Kawan tu di sini.
0: Ini
1: kawan-kawan kami ni.
0: Okey.
1: Dia mengusik kawan-kawan kita yang lain.
0: Mengusik.
1: Sampai aku sudah dah, orang tu tak tahu sebenarnya itu diusik oleh kawan-kawan dekat sini.
0: Maksudnya dia tak cerita balik.
1: Dia tak cerita balik dan dia cerita kat kami. Kami bahaya. Sampai aku sudah dah kawan tu dia ingat itu ketukan daripada unsur lain.
0: Macam saya tadi pun saya di momok-momokkan. Saya ditakut-takutkan oleh rakan penyampai saya. Dia kata Najmi duk konti malam-malam ni Najmi. Najmi pergi tandas yang mana satu? So, saya cakap memang betul ni saya pergi tandas dekat tingkat satu. Dia kata Najmi tahu. Ayolah. Dia mulalah tu.
1: Najmi tahu dia.
0: Kan perempuan kan bila dia cakap Najmi tahu. Dia macam tu.
1: Sebab saya tahu lah saya kan orang lama di sini.
0: Memanglah.
1: Okey. Satu yang bila disebut tentang faktor sains kan. Kadang-kadang perubahan suhu persekitaran pada lewat malam tu.

0: dia kecut, dia kembar. Bangunan lah.
1: Bangunan lah. Okay.
0: Dia menghasilkan bunyi ketukan.
1: Okay.
0: Sebab kadang-kadang ada orang tak percaya unsur-unsur mistik ni. Jadi saya bagilah unsur-unsur saintifik dan juga sign. Saintifik lah.
1: Mantap lah.
0: Dan juga mungkin juga daripada tekanan pipe ayak ke.
1: Okay.
0: Pengubah pergerakan jubin tu ke.
1: Wow.
0: Bumbung tu ke, jadi pok macam tu. Kadang-kadang bumbung tu kan bila angin kan. Jadi pok aja macam orang ketuk.
1: Ini macam yang Cik cakap ni, rumah tu buat dengan buluh. Sebab rumah dengan buluh kan tu.
0: Saya cakap secara umum. Segala bentuk rumah orang lah.
1: Tak yang dia boleh kecut tu.
0: Dan satu lagi daripada unsur-unsur sain, unsur manusia lah. Sama ada usikan ataupun jenayah. Ya, tuan-tuan. Okay. So jadi kalau usikan nakal ni kadang-kadang biasalah. Nak mengusik kawan kan, kawan best friend, memang tahu dia ni pedakut.
1: Ya.
0: Yeah. Usikan tu lah.
1: Baik.
0: Kalau unsur jenayah biasalah. Jenayah lah nak buat mengetuk supaya orang-orang
1: keluar
0: rumah dan tu.
1: Baik. Okey, itu kalau kata suruh lah. Tapi kalau saya ni, saya nak tengok yang dihantarkan oleh kawan saya daripada Sungai Petani ni. Dia kata pukul 1 pagi rumah saya pernah diketuk. Saya tak buka pintu. Esok pagi jiran bagi tahu, rupanya dia yang datang sebab kereta dia rosak depan rumah saya.
0: Itu awal-awal
1: tadi, kemungkinan lah.
0: Awal-awal pagi tadi lah kita kongsikan, mungkin ada masalah.
1: Ya.
0: Kereta rosak ke apa semua. Kadang-kadang orang betul-betul nak minta pertolongan.
1: Betul. Tapi disebabkan keadaan yang tak mengizinkan so. Mungkin tak kena dengan prima. Mungkin tak kena dengan waktu dia so.
0: Tapi kadang-kadang kan ada orang datang kan. Orang datang saya nak minta tolong ni. Ni kereta saya rosak ni. Okay, kita tolong. Lepas tu dia pun cerita lah kat kawan dia esok. Kata, mana ada kereta lalu pun malam tadi.
1: Sudah.
0: Macam mana tu?
1: Tapi kalau Su sendiri lah Su. Kalau kata Su berada dalam situasi rumah Su diketuk pada jam 1.30 minit pagi. Su akan macam mana?
0: Saya akan
1: ni betul-betul punya.
0: Betul-betul eh.
1: Jujur punya.
0: Jujur.
1: Jangan tipu punya.
0: Saya akan tengok dululah.
1: So, tengok.
0: Intai dulu antara nampak. Intai dulu. Oh, tengok ada orang.
1: Tengok penyelia kita.
0: Cik Hamdan datang.
1: Cik Hamdan.
0: La ilaha illallah. Apa malam-malam ni? Nak cakap pasal bincang pasal konti.
1: Pasal konti.
0: Apa-apa betul lah tadi. Kita kena terumuskan balik lah tadi. Bahawasanya kalau apa-apa pun, tengok CCTV. Lepas tu kalau ada, dan nombor telefon polis tu kita kena
1: Wajib ada.
0: Okay.
1: Kalau kata berlaku perkara macam ni, yang paling penting sebenarnya jangan terus buka pintu lah. Kalau kita tak pasti siapa dekat luar, periksa dululah keadaan dan juga pastikan keselamatan diri serta keluarga.
0: Okay. Jadi mesti belum terjawab lah.
1: Belum terjawab.
0: Sama ada yang mengetuk tu manusia ataupun tidak. Mungkin manusia. Mungkin unsur-unsur saintifik DJ Su tadi?
1: Mungkinlah.
0: Ataupun unsur mistik. Okay?

0: ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Anda masih lagi mendengarkan Aktif 610 bersama dengan Sumi.
1: Yes, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dah pun 9.29 minit pagi, Su.
0: Okay, dan ada waktu-waktu macam ni yang masih ada di antara kita yang mengantuk lagi.
1: Yes. Kalau kata mengantuk, kita ni tak boleh dipisahkan dengan apa, Su? K-O?
0: K-O-P-I.
1: P-I. Bukan K-O eh. Bukan K-O. Yang kiok tu.
0: Kiok tu, ada. Tapi sememangnya kopi ni memberikan kelegaan untuk kita.
1: Ya, ha, sebab kalau kita minum kopi tau, kopi ni sebenarnya dia membantu melawan keletihan. Sebab kopi juga boleh meningkatkan daya tahan kita. Dah tu?
0: Tak ada.
1: Tak ada juga. Sebenarnya kafein kan? Kafein ni dia meningkatkan pengeluaran dopamin di bahagian otak yang membantu dengan fokus. Satu kajian yang menarik juga, Su. Dia mendapati bahawa kafein ni membuatkan orang berasa seperti mereka melakukan kurang kerja pada penghujung hari. Oh. Maksudnya dia melawan keletihan lah. Tak jumpa juga. Okey. Seterusnya, Su. Kopi membantu kita untuk kekal cergas. Kalau kita minum kopi, kafein ni dia akan meningkatkan metabolisme tenaga di seluruh otak kita. Yang mana ini bermakna kita akan lebih berjaga dan juga fokus untuk setiap tugasan yang kita buat. So,
0: okey, itulah yang kita harapkan. Agar minuman yang kita ambil hari ini dapat membantu juga kita ni. Yang keletihan, mengantuk dan sebagainya.
1: Tenaga lah. Energy booster.
0: Okey, dan juga dalam bulan 8 ni, selain pada bulan kebangsaan, juga nak kongsikan tentang pembayaran STR fasa 3 disalurkan secara berperingkat mulai 15 Ogos baru-baru ni lah kan, 3 hari yang lalu.
1: Betul.
0: Dan membabitkan 1.2 bilion ringgit dan merupakan dan jumlah penerimanya meningkat dari 300 ribu berbanding 5 juta pada awal 2026. Libatkan 3.9 juta isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, 1.4 juta warga emas tiada pasangan. Jumlah diterima 150 hingga 600 bergantung pada pendapatan dan bilangan anak, 150 bagi warga emas tiada pasangan.
1: Baik, itu antara yang boleh kami kongsikan kepada anda lah. Okey. Jadi banyak lagi sebenarnya yang kami nak kongsikan. Okay. So kalau kita nak ikutkan, kita memang sepanjang masa kita bertugas selama 4 jam yang pertama ni, kita akan kongsikan, kita akan selitkan memang info-info yang up to date, yang latest untuk
0: yang
1: semua pendengar kita.
0: Yang terkini untuk anda. Kita rehat dahulu.
1: Kena FM.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Bereng. Terlalu bercanda keketara tempat mengungkapkan.
1: Okey, jangan temberang sangat. Kami tak temberang pun.
2: Jangan duduk temberang.
1: Kami nak habis dah.
2: Yes. Kita dah pun berada di minit-minit terakhir saya untuk tugasan kita pada hari ini.
1: Okey. Dah ada salah silap. Harap maafkan. Kita jumpa lagi esok.
2: Betul. Di jam yang sama. Ya. Segmen yang sama juga.
1: 6.10.
2: Betul.
1: Jumpa lagi.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM. KCO Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua. Terima kasih juga untuk rakan duet yang temani anda menceriakan awal pagi anda ya. Okey, saat ini kita dah pun beralih di segmen yang kedua, Interaktif 10-2. Suara ini temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti bersama dengan saya, Siti Zaida Osman. Siti Z akan bersama dengan anda untuk 4 jam berikutnya. Okey, hari ini syukur alhamdulillah dengan semua yang ada di keliling kita, orang yang tersayang, harta benda kita, ada kawan yang baik-baik, ada saudara mara yang sentiasa prihatin dengan kita. Sebabnya apa? Sebab kita baik dengan orang. Ingat ya, kita baik dengan orang, orang baik dengan kita. Kita jaga percakapan kita dengan orang, orang akan jaga tutur kata dengan kita juga. Jadi hari ini kita berbicaralah dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak menimbulkan fitnah, perkara-perkara yang boleh membuat orang lain hormat dengan kita. Saya suka dengan pantun ini. Apabila laut dilanda ribut, ombak memecah, angin gemuruh. Apabila mulut tersalah sebut, banyak fitnah membawa gaduh. Jadi jangan kita jaja perkara-perkara yang negatif yang akhirnya akan membawa kepada fitnah. Okey, jaga bahasa kita, jaga adab kita ya. Terima kasih untuk semua, setia lagi bersama dengan kami.

0: 자, 산타의 샘보이 이리라가요 그저 FM.
1: �ual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Radio Sinar Kedah.

0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Sempoi.
3: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show. Sempoi dan show.
4: Kedah FM.

0: Kedah FM. Sedap didengar. Buah hati dinda. Tak mau moyo lenda. Santai santai lah sayang tiangku. Bagaimana laju laju. Kedah FM. Interaktif sepuluh dua. Okay, terima kasih untuk semua. Dah pun pukul 10.30 minit pagi. Seketika waktu ini, jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Jadi jom kita dapatkan maklumat yang lebih lanjut, promosi dan sebagainya bersama dengan Zul waktu ini. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Siti Zack. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada, di frekuensi dan juga semestinya di RTM Click. Dan bersama dengan saya Zuki Fli dari DCM Herbs, yang pastinya kami hari ini nak kongsikan manfaat, kelebihan dan juga promosi yang sangat luar biasa. Sekejap lagi saya akan berikan kepada anda semua. Dan untuk profil kami, sebotol berisi padu 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam profil kami semestinya kita ada sarang burung walet, sebenarnya kita ada lima, rozel dan juga madu. Rasa profil ini saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Dia masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Okay? Dan yang pastinya juga, yang mana profil kami ini kaya dengan vitamin C dan juga membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan profil kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya mestinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa kita nak berikan kepada anda semua selepas ini. InsyaAllah sebelum kita nak berehat seketika untuk dengarkan lagu nanti, dan mana untuk kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfis secara konsisten. Yang pertamanya kita dapat, yang pertamanya sarang burung walet ini sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang, sakit yang berkaitan dengan sendi, pengambilan perfil adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dalam sebulan penggunaan, tuan-tuan juga perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Okey, dan seterusnya pula, selain itu juga yang mana ada masalah susah nak membuang, kemudian perut selalu kembung, berangin, boleh amalkan perfil kami bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfil yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan dalam gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfil kami bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Okay? Dan bukan itu sahaja, bila kita amalkan perfil ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga, ringan untuk membuat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walet perfil ini, dia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Okey, dan sebelum kita nak berehat seketika, sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa bersempena dengan bulan kemerdekaan. Kita ada dua pakej diberikan kepada anda hari ini. Pakej yang pertama iaitu pakej A, 3 botol perfil dengan harga RM100 sahaja. Dan package B pula, 9 botol perfil dengan harga RM250. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Yang dan juga kedua-dua package ini tiada cas penghantaran dikenakan. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfil kami sekarang. iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Call sekarang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa ini. Jom kita berehat seketika. Kita nak dengarkan lagu yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Siti Zack. Silakan.
0: Okey, jumpa selepas ini.

0: tujua interactive sepula tua.
1: Okay, masih lagi bersama dengan DCM Herbs Elegasi. Zul masih lagi di talian waktu ni. Silakan Zul.
2: Hai, terima kasih Siti Zek. Kepada anda semua yang baru dengarkan Kedai Asam, terima kasih banyak-banyak. Jadi mungkin juga ada yang terlepas promosi tadi kan. Berapa nak diberikan ni, tak apa. Jangan risau, saya ulang semula sebelum kita dengarkan lagi untuk manfaat dan kelebihan dan juga cara penggunaan. Okay? Dan untuk promosi hari ini yang kita berikan kepada anda semua sangat luar biasa bersepenuh dengan Bulan Kemerdekaan, Bulan Kebangsaan. Jadi sama-sama kita menghayatinya, dan untuk hari ini kita berikan dua package untuk anda. Package A dengan 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B pula, 9 botol Perfy dengan harga RM250. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah untuk anda dapatkan pada hari ini. Sebab apa? Kedua-dua pakej ini tiada cas penghantaran dikenakan. Lagi berbaloi. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Dan bila kita amalkan Perfy ini, kita ada kolagen semula jadi. Iaitu datangnya dari sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan Perfy ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet 4-1 iaitu Perfy kami. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan Perfy kami hari ini yang sangat berbaloi dan juga sangat murah. Kita ada package A, package B. Package A, 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B, dengan 9 botol Perfy dengan harga RM250. Sangat-sangat berbaloi. Kedua-dua package ini tiada cas penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Dan kebaikan Perfy kami ini banyak tau. Antaranya kebaikan Perfy untuk remaja. Jadi jom saya nak kongsikan. Yang mana kebaikan Perfy ini untuk remaja dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Jadi untuk adik-adik, abang-abang yang boleh pakai, boleh minum dan juga boleh menggunakan Perfy kami untuk sekarang ni. Mungkin kita travel kan, mungkin kita drive untuk e-hailing, bekerja, kita berniaga, kena kita bersawah, kita berkebun dan sebagainya. Memerlukan tenaga yang banyak. Jadi kita perlu amalkan Perfy ni, insyaAllah. Dan kalau kata ada kebaikan untuk remaja, semestinya kita ada juga untuk warga yang berusia. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik dan sebagainya. Yang pertamanya, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit-sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, kemudian membekalkan tenaga untuk seharian, dan satu lagi pula, tambah selera makan. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang sebab kebaikannya untuk semua. Jadi inilah masanya untuk kita dapatkan Perfy yang sangat berbaloi untuk anda, yang sangat berkesan insyaAllah, yang mana memberikan kesihatan yang baik untuk anda. Dan selepas ini saya nak kongsikan untuk anda cara penggunaannya yang sangat mudah, sangat senang dan juga sangat cepat untuk anda amalkan. Okey, tapi sebelum tu juga, sebelum saya nak kongsikan cara penggunaannya untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk hubungi kami sekarang sebab kita ada package A, package B. package A 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja dan package B 9 botol Perfy dengan harga RM250. Dan untuk hari ini, kedua-dua package tersebut tiada cas penghantaran dikenakan. Jadi sangat-sangat berbaloi, hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua cara penggunaan yang sangat mudah, yang sangat senang untuk anda amalkan Perfy kami. Yang pertamanya, dua kali sehari minimum, iaitu dua kali sudu besar, dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Dan ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Dan kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, untuk lelaki dan juga wanita boleh amalkan Perfy kami dengan cara yang selamat, insyaAllah. Hubungi kami sekarang, okey? Dan yang mana untuk hari ini, seminit yang terakhir ini, kita ada package A dan juga package B. Untuk package A, 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B pula, 9 botol Perfy dengan harga RM250. Okey, untuk package B, 9 botol Perfy RM250 sahaja. Jadi penghantaran sangat berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Kita tiada cas dikenakan untuk anda semua. Jadi kena hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Teruskan kabar bersama dengan Siti Zack untuk lagu-lagu yang terakhir sehingga ke hujung berkonti nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Terima kasih kerana percaya kepada DCM Hub dan juga menggunakan DCM Hub. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Zul. Jumpa lagi.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sudah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Interaktif 10-2.
3: Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini dan terima kasih juga untuk yang dengarkan melalui RTM Klik. Sebagaimana biasalah ya, setiap kali kita masuk di bulan kemerdekaan ini, semangat kita semakin membuak-buak. Semangat patriotisme, bangga kita bergelar anak Malaysia yang hidup di bumi merdeka. Alhamdulillah. Ya, okey, saudara, jangan lupa ya, kita zahirkan tanda kecintaan kita kepada negara kita Malaysia yang kita cintai. Marilah sama-sama untuk kita menghayati hari kemerdekaan dengan penuh rasa bangga, kesyukuran dan juga keinsafan. Dan jangan lupa juga ya, untuk sama-sama kita titipkan doa kepada semua pejuang kemerdekaan yang syahid demi Ibu Pertiwi. Jadi hari ini tugas kita adalah bersyukur dan jangan lupa untuk kita zahirkan semangat kemerdekaan kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Hiasilah rumah kita dengan bendera yang menjadi identiti negara kita di seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah, Malaysia dah dikenali di mata dunia ya. Okey, hari ini jom ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang yang cukup sifatnya, yang tidak lusuh, tidak koyak, tidak uzur. Okey, kerana bendera adalah gambaran diri kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Ayuh rakyat Malaysia, hari ini zahirkan tanda kecintaan kita kepada bumi Malaysia.

0: kibar, jangan tak kibar.
1: Ikan Batu, Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alstar, Palabata, Citra, Napo, Changlun, dan Bukit Kayu Hitam. Semestinya Radio Malaysia, Kedah FM 97.5.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
3: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: Bring.
1: Interactive Sepulla Dua.
2: Terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan sebentar lagi kita ada siri tajaan bersama dengan Kulim Advanced Technologies Sdn Bhd. Terus dia bersama dengan kami, Kedai FM.

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM dah pun pukul 11.15 minit pagi. Aha, seketika waktu ini kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh KHTP Skill Center. Jadi untuk nak memperkatakan lebih lanjut lagi apa yang akan diberikan kepada tetamu kita nanti, kita bersama dengan yang berbahagia yang berusaha, Encik Yusni Saleh selaku pengarah operasi KHTP Skill Center. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi DJ Citizen.
0: Ya, saya. Apa khabar, sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat hari ni.
0: Alhamdulillah. Mari Kulim ke apa ni?
1: Kami daripada Kulim terus ke RTM di Alostar.
0: Dia Kulim dalam sejam lebih juga lah.
1: Sejam setengah lebih kurang macam tu lah.
0: Alhamdulillah selamat sampai. Bukan apa, nak maklumkan kepada pendengar kita lah nah, sesuatu yang terbaik untuk kita kongsikan hari ni. Dan dimaklumkan untuk hari ni kita akan bercerita sikit lah berkenaan dengan KHTP Skill Center. Jadi mungkin boleh Cik Yusni maklumkan, perkenalkan pusat ni kepada pendengar kita, silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada Kedai FM dan juga DJ atas sesi ini. So sebelum saya nak memperkenalkan tentang KHTP Skill Center, saya rasa baik saya perkenalkan sedikit tentang latar belakang KHTP itu sendiri. KHTP macam kita kenal adalah Kulim High Tech Park, yang diuruskan oleh Kulim Technology Park Corporation ataupun KTPC, yang bertindak sebagai pemaju dan juga pengurus untuk Kulim High Tech Park itu sendiri. Okey, untuk pengenalan tentang KHTP Skill Center, kami ini adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan di bawah KTPC untuk menyokong ekosistem di dalam Kulim High Tech Park tu. Kita tahu Kulim High Tech Park ni terkenal dengan kawasan perindustrian berteknologi tinggi. So KHTP Skill Center ini bertindak sebagai kita panggil sumber untuk dapatkan tenaga kerja bagi pelabur-pelabur baru yang akan masuk ke dalam Kulim High Tech Park. Okey. Dan seterusnya, sebagai contoh saya mungkin boleh berkongsi, sekiranya terdapat pelabur-pelabur, potensi pelabur yang akan melabur ke dalam Kulim High Tech Park, so KHTP Skill Center ini adalah sebagai satu rujukan utama yang mana untuk dari segi dapatkan sumber pekerja di Kulim High Tech Park.
0: Ke mana pun memang kena merujuk dengan KHTP Skill ni terlebih dahulu lah ya.
1: Kita kata salah satu sebagai untuk dapatkan, sebab sekarang ni kebanyakannya pelabur akan bertanya di manakah potensi-potensi untuk pekerja di industri yang dia bakal pembina di Kulim High Tech Park.
0: Okey, itu dia sebagai muka limahnya. Dan kita juga nak tahu program-program yang ditawarkan di KHTP Skill Center ni untuk masyarakat, silakan.
1: Okey, untuk program-program yang ditawarkan di KHTP Skill Center ni, ia meliputi program-program yang kita cakap untuk pembangunan STEM kita panggil. Okey, yang kita namakan sebagai program tunas. Program yang fokus kepada STEM untuk minat pelajar-pelajar kita tentang STEM dan juga membuka ruang kepada pelajar seawal daripada sekolah rendah dan sekolah menengah untuk tengok potensi kita panggil tempat bekerja nanti selepas tamat pengajian. Okey, yang keduanya kita ada program Skill Iltizam, yang mana program yang kita fokuskan kepada lepasan SPM. Dan juga program Skill Iltizam ni yang terbaiknya adalah program dan berserta apabila tamatnya program itu akan mendapat penempatan pekerjaan selepas tamat program.
0: Dijamin
1: penempatan pekerjaan. Dan yang ketiganya, kita ada program juga untuk graduan muda, yang mana kita buat program dengan pensijilan profesional supaya menjadi tambah nilai kepada graduan-graduan yang tamat pengajian untuk bersama dengan kami. Dan selepas itu kita memberi pensijilan profesional dan kami membuat penempatan juga di industri. Dan yang keempat, kita punya program adalah berkaitan dengan working adult, yang mana pekerja-pekerja industri yang berminat untuk menjalankan program-program upskilling ataupun reskilling yang tengah bekerja, boleh datang ke KHTP Skill Center untuk mendapatkan perkhidmatan itu.
0: Okey, dan setiap satu daripada program yang disediakan ni, dia ada tempoh pembelajaran dia lah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak tahu juga mungkin Cik Yusni boleh ceritakan untuk pendengar kita yang sedang mengikuti ataupun mendengar di mana-mana frekuensi Kedai FM, dan juga kita sekarang bersiaran langsung secara langsung di Facebook, boleh untuk tengok dan juga tonton di TikTok juga boleh ya. Tak ada masalah. Jadi kepada Cik Yusni, mungkin boleh ceritakan program yang disediakan ni, adakah khusus khusus kepada golongan pelajar sekolah ke, lepasan ke, ataupun macam mana mungkin sedikit mengenai dengan program untuk ada disediakan kepada pelajar sekolah ataupun program ini pendedahan yang bakal dibolehilah untuk para pelatih nanti.
1: Silakan. Okay. Baik, untuk program yang pertama kita sebut sebagai program tunas. Fokus program tunas ini adalah kita ada tunas harian yang kita mana kita ada buat pada hari cuti. Setiap bulan kita ada hari cuti. Dan program ini adalah mensasarkan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang mana program-program yang kita buat adalah seperti apa, ilmu falak dan juga astronomi. Untuk kita belajar mengenali tentang dunia apa, ilmu falak ni, teropong bulan, teropong bintang-bintang,
0: anak bulan.
1: Betul. Ini untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar sekolah dan juga untuk membangkitkan minat kepada STEM supaya pelajar sekarang ni lebih cenderung kepada geografinya, sainsnya, matematiknya, supaya wujud STEM tu di awal peringkat sekolah. Dan yang kedua, kita punya program adalah untuk lepasan SPM. Lepasan SPM ni kita namakan sebagai program Skill Itizam. Ini adalah program yang sangat baik. Okey, bagi pelajar-pelajar, fokusnya adalah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang kita panggil result tak berapa cantik, untuk sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun ada faktor kekangan keuangan keluarga untuk melanjutkan pelajaran. So program Skill Itizam ini adalah program yang kita panggil program lepasan SPM dengan tempoh pengajian hanyalah 3 bulan. Sahaja belajar di KHTPSK Center, dan selepas itu kami pihak KHTP akan mencari untuk membuat penempatan pekerjaan kepada pelajar-pelajar kami, pelatih-pelatih kami. So maknanya masuk program selama 3 bulan dan dijamin pekerjaan selepas tamat pengajian selepas 3 bulan tu.
0: Dia ada limit ke pelajar setiap satu program tu?
1: Kita praktis dekat tempat kita adalah day by cohort. Contoh satu cohort kita punya program adalah seramai 25 orang maksimum. So sekiranya lebih penyertaan, kita akan buka cohort 2, cohort 3, cohort 4. Satu kelas lebih kurang 25 orang peserta untuk satu cohort.
0: Okeylah, kita rehat dulu seketika sebab selepas ini ada banyak lagi yang akan dihuraikan oleh Cik Yusni selaku pengarah operasi di KHTP Skill Center. Kita nak tahu lebih lanjut lagi. Yang penting anda setia juga bersama dengan kami di Kedah FM. Jumpa selepas ini.

0: Okey, terima kasih kembali lagi bersama dengan kami untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh KHTP Skill Center. Jadi mungkin ramai juga ibu bapa yang mengikuti waktu ini. Ini peluang terbaik mungkin untuk anak-anak anda, ya. Jangan lepaskan peluang. Jadi kita nak bersama sekali lagi dengan Encik Yusni Saleh selaku pengarah operasi di KHTP Skill Center. Dah terang lebih lanjut dah kat kita tadi ni. Apapun apa yang disebutkan oleh Encik Yusni tadi, iaitu berkenaan dengan program Iltizam. Saya pun tertarik dengan program ni. Mungkin peluang latihan dan juga program yang boleh disertai di KHTP Skill Center ni macam mana? Adakah untuk nak membina laluan kerjaya untuk anak-anak kita ni?
1: Okey, baik. Untuk program Skill Iltizam, seperti mana saya maklum, adalah program untuk lepasan SPM. Yeah. Dan kita ada 4 program Skill Iltizam ni. Okey, satunya kita panggil adalah teknologi pembuatan yang merangkumi program yang sangat menarik untuk persediaan ke industri. Dan keduanya kita ada pemesinan CNC. Dan ketiganya kita ada program industrial automation dan juga kawalan kualiti satu lagi. So ruang-ruang dan program-program di bawah Skill Iltizam ni adalah terbuka untuk semua pendengar-pendengar, ibu ayah yang mendengar, insyaAllah. So boleh menyertai program dengan kami. Yang tempoh program adalah selama 3 bulan dan akan mendapat penempatan pekerjaan selepas tamat latihan.
0: Ini memang dijamin, ya, untuk penempatan pekerjaan. Jadi sedaya umur berapa? Ini keluar tepi sikit, daripada umur berapa yang diterima sebagai pelajar di sana?
1: Untuk layak memohon dengan kita adalah kita mengambil umur daripada 18 sehingga 35 tahun.
0: 18 hingga 35. 35
1: tahun. Boleh memohon dan menyertai program-program yang kami anjurkan di bawah Skill Iltizam tu lah.
0: Okey, antara syarat lain ada ke?
1: Syarat lain adalah yang kita panggil adalah pastinya mesti minat bekerja selepas tamat pengajian, sebab kita punya program memang penempatan pekerjaan. Yang keduanya mestilah sihat tubuh badan, kita panggil fit lah. And then yang penting juga bagi untuk bekerja di industri ni adalah tidak buta warna lah.
0: Betul lah, ya. Lelaki dan perempuan lah,
1: lelaki dan perempuan
0: untuk memohon. Macam mana dengan kaedah bayaran pula? Adakah dia punya kadar-kadar bayaran?
1: Untuk
0: tu,
1: bayaran mungkin pendengar-pendengar tanya-tanya berapakah kadar bayaran. Sebenarnya KHTP Ski Center ini adalah menjalankan program di bawah tajaan penuh. Kita panggil bersama-sama badan korporat kita yang bersama menyumbang dalam menaja program. So untuk para-para pelajar yang ingin menyertai program di bawah KHTP Ski Center ini adalah ditaja sepenuhnya dalam tempoh 3 bulan tu, dan akan mendapat penempatan pekerjaan selepas tamat pengajian. So free lah kita kata.
0: Free lah.
1: Percuma. Okey.
0: Dia kena berulang ke ataupun ada tempat tinggal asrama disediakan ke?
1: Antara kelebihan program di KHTP Ski Center ini, kita menyediakan hostel. Hostel kita adalah sebelah sahaja dengan Ski Center kita di dalam Kuala Hitap Park tu, dan jarak perjalanan saya rasa mungkin 1 minit lah.
0: Jalan kaki
1: sajalah. Sebelah saja. Sebelah saja.
0: Dengan tak perlu naik kenderaan apa-apa.
1: Tak perlu naik kenderaan. Okey. And then kita juga menyediakan kemudahan, kita panggil dari segi makan minum pelatih sepanjang tempoh program 3 bulan tu. 4 kali 1 hari, bermula dengan breakfast, lunchnya dengan minum petang dan juga makan malam. Okey, di samping juga mungkin kita menyediakan kemudahan dari segi jaketnya, dari segi safety shoe-nya, dan allowance bulanan juga diberikan dalam package yang ditawarkan.
0: Ada allowance juga?
1: Ya, allowance bulanan dapat lagi.
0: Ingatkan dah bagi semua dah, tak ada allowance apa?
1: Ada allowance. Lagi allowance untuk setiap bulan bergantung kepada apa nama tajaan masing-masing. Okey.
0: Itu yang terbaik lah. Dan macam mana pula dengan sijil? Untuk sijil ni, adakah akan diperolehi oleh pelatih selepas berjaya menamatkan latihan?
1: Okey, dari segi pensijilan, kami juga adalah kita panggil special program, yang mana kita bekerjasama dengan pengeluar-pengeluar mesin, yang mana mesin ini terdapat di industri di seluruh Malaysia, dan kita mendapat pensijilan daripada pengeluar-pengeluar mesin ini. Contohnya macam itu Toyo, dia memberikan pensijilan kepada pelajar-pelajar kita selepas tamat pengajian dengan mengikuti program, dan juga ada kita panggil test di hujungnya untuk mendapat membolehkan pelajar itu mendapatkan pensijilan. Pensijilan ni kita panggil pensijilan profesional yang diiktiraf oleh industri, sebab kita punya target adalah bekerja. So pensijilan kita memang lebih fokus kepada apa yang industri perlu.
0: Ya, jadi kena betul-betul lah masa belajar 3 bulan tu kena tumpu betul-betul lah ya, sebab itu yang akan membawa ke arah pekerjaan
1: ya,
0: nanti.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan kita nak tahu juga macam mana KHTP Skill Center ni dapat menyumbang ataupun melahirkan generasi belia yang lebih berkemahiran, berpendapatan dan mampu untuk nak sumbang kepada pembangunan negeri.
1: Okey. Bercakap tentang kita punya KHTP Skill Center ni, kami adalah pusat latihan yang kita berasaskan kepada TVET punya program.
0: Ya.
1: Okey. So bila kita cakap TVET program ni, kita menyokong kepada satu dasar negara lah Malaysia yang menyokong kepada program TVET. Dan yang keduanya adalah jaminan pekerjaan. Maknanya pemohon-pemohon ataupun pelatih-pelatih yang ingin bersama dengan kami ini akan mendapat jaminan pekerjaan. Bukan senang kita nak dapat pekerjaan di luar sana. Terutama kita panggil lepas SPM nak mencari pekerjaan di industri ni, bukanlah sesuatu benda yang senang. So bersama dengan KHTP Skill Center, kita susun, kita atur program dari segi pembelajarannya dan seterusnya ke pendapatan pekerjaan. Dan konsep pembelajaran di tempat kami ni kita panggil 80% hands on. Kita bersama dengan fasiliti ataupun mesin-mesin, dan 20% tu adalah teori. So bukanlah dia memberatkan kepada nak kena baca buku yang banyak, nak kena study malam-malam, lebih kepada pendedahan mesin, penggunaan mesin, supaya pelajar-pelajar ini biasa dengan mesin-mesin untuk dia bekerja nanti di industri.
0: Secara tak langsung ini adalah bidang kemahiran lah ya.
1: Ya, bidang kemahiran.
0: Jadi kata tak perlulah macam akademik ni kita kena banyak membaca. Kan, buat research dan sebagainya. Ini kena tumpukan sepenuh pematian dan secara hands on pula ya. Kita lakukan sendiri benda-benda tu semua.
1: Supaya pelajar ni penting memahami bidang tugas nanti di industri. So dia dapat pendedahan awal macam mana mesin yang dia bakal bekerja di industri nanti. So pendedahan awal inilah yang kita terapkan di dalam KHTP Skill Center, supaya mudah pelajar kita mudah nampak apa sebenarnya nanti dia akan bekerja di industri.
0: Mungkin ada juga ibu bapa yang mendengar waktu ni, dia kata dah diserapkan, dah latih habis 3 bulan tu, lepas tu diserapkan untuk kerjaya. Adakah kerjayanya di Kulim juga ke ataupun di mana-mana industri?
1: Okey, kita ada jalinan kerjasama dengan industri ni lebih 180 industri di seluruh Malaysia. So dia tidaklah terikat kepada kita kata Kedah sahaja ataupun Penang sahaja ataupun Perak sahaja. So terbuka. Kita terbuka kepada di mana juga industri yang memerlukan pelajar-pelajar kita yang tamat latihan untuk ditempatkan di seluruh Malaysia.
0: Okey, pendapatan pun dah pun ada lah ya untuk kadar pendapatan setiap
1: kita menyasarkan kita panggil gaji yang bermaruah kepada pelajar-pelajar kita. So kalau sekiranya kita panggil gaji minimum itu adalah RM1,700. So keluaran daripada kami ni insya-Allah yang kita nampak melebihi daripada kadar-kadar yang ditetapkan oleh gaji minimum. Itu satu peluang tu untuk pelajar-pelajar lepasan SPM untuk bersama dengan kami dan menikmati, kita panggil orang kata apa, kejayaan lah insya-Allah.
0: Betul, itu dia yang terbaik lah ya. Dan kita akan rehat dulu sekali lagi seketika. Selepas ini kita akan sambung kembali, masih lagi bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh KHTP Skill Center. Nak tahu lebih lanjut, tunggu selepas ini.

0: kalau yang rasa macam dah habis belajar tu, hilang arah, tak tahu nak pergi kat mana, orang kata keputusan akademik pun mungkin kurang memberansangkan kan? Mungkin ini adalah satu tempat yang terbaik untuk menjamin masa depan anda. Betul kan,
1: James? Betul, ni, kan? Sangat-sangat. Pilihan betul perlu dibuat awal ya. Mungkin supaya kita tidak membuang kita buang masa lah.
0: Buang masa, buang umur kita lah sebenarnya, betul, kan? Sebab pengambilannya dari umur 18 sampai 35 tahun. Jadi janganlah tunggu umur 30 barulah kita kalut nak kata orang lain dah, orang kata dah ada masa depan dia sendiri kan.
1: Betul.
0: Okey, dan kita sambung sikit lagi, nak tahu juga kelebihan yang ditawarkan di KHTP Skill Center ni untuk pelatih selama 3 bulan ini. Silakan.
1: Okey. Di samping kita menyediakan kemudahan asrama kepada pelatih kita, kita memberi elaun bulanan, kita juga pelajar juga akan dilindungi dengan kita panggil insurans berkelompok sepanjang tempoh pengajian dengan kami. So waris-waris tidak perlu khawatir, sekiranya ada berlaku apa-apa, kita dilindungi dengan insurans kelompok. Dan seterusnya, yang kekuatan kami yang saya cakap tadi adalah tentang penempatan pekerjaan. So waris tak perlu bimbang, tak perlu risau nanti nak anak nak bekerja di mana. Di manakah anak nak bekerja? So penempatan pekerjaan diuruskan oleh KHTP Skill Center punya tim untuk atur untuk penempatan pekerjaan kepada pelajar-pelajar kita. Dan dalam proses kita panggil dapat pekerjaan. Okey, so, 3 bulan dah training, ada asrama yang kita sediakan, dan juga nanti akan dapat pekerjaan. Untuk bulan pertama tu kita panggil akan ada kesukaran selalunya dari segi nak dapatkan rumah sewa, pekerjaan, betul, apa semua. So KHTP mengambil inisiatif yang mana kita menyediakan transit house kita panggil untuk sementara sebulan ke dua bulan maksimum, supaya pelajar-pelajar kita ni
0: dalam
1: boleh
0: waktu tu dia dah boleh cari dah
1: penempatan lain untuk dia bekerja. Di samping itu juga, seawal pelajar-pelajar kita yang mendaftar dengan kita ini juga, kita akan tengok dah, kita akan buat checking senarai semak siapakah pelajar yang tidak memiliki lesen. So kita akan uruskan dalam tempoh pengajian lesen L lah kita bagi, lesen L untuk sebab kita punya program adalah lebih kepada penempatan pekerjaan. So menjadi satu kemudahan, wajiblah kita kata untuk ada sekurang-kurangnya L. Betul. Untuk dia bergerak ke tempat pekerjaan. So kita seawal dia masuk pendaftaran tu, kita dah tengok siapa yang tak ada L, kami di KHTP Skill Center akan atur untuk uruskan pelajar-pelajar ni supaya ambil dapat lesen sebelum habis ke pekerjaan, sebelum pergi ke pekerjaan tu lesen dah dapat.
0: Maknanya masuk bulan yang ketiga tu dah ada urusan lesen L. Lesen L.
1: Bulan ketiga tu maknanya kita dah, insyaAllah kita pastikan dia dah dapat lesen tu, supaya memudahkan dia untuk urusan pekerjaan nanti.
0: Dan orang kata bagi semangat jugalah, mungkin tak ada lagi kenderaan. Bila masuk bulan pertama tu, dia kerja nak impun duit, nak beli, nak beli motor pun jadilah. Kan?
1: Kita membantu.
0: Membantu. Okey, dan macam mana pula dari segi kos? Kalau tadi dah maklumkan sikit, mungkin ada tambahan lagi ke untuk kos?
1: Untuk kos, macam saya maklum tadi adalah program ini adalah tajaan, selalunya kita bekerjasama dengan rakan strategik kita yang menaja program untuk anak-anak kita panggil yang berkelayakan, especially daripada golongan B40 dan ke bawah, asnah apa semua. So boleh memohon, dan program ini adalah ditaja bersama badan-badan korporat dan juga rakan strategik, dan semuanya ditanggung. So tidak perlu kepada nak kena ada yuran terselindung, tiada. Tiada yuran terselindung. Apa yang matlamat kami adalah masuk program yang ditaja, memberi komitmen yang kita panggil 100% komitmen dalam tempoh pembelajaran, dan juga bekerja sebaik mungkin. Dan kita akan pantau dari segi tempoh pekerjaan juga, kita akan pantau sama ada 3 atau ke 6 bulan atau setahun untuk tengok perkembangan pelajar-pelajar kita ni, adakah mencapai tahap gaji yang kita sasarkan, kemenjadian dia di alam pekerjaan.
0: Jangan terlalu selesa sangatlah bila semua dah disediakan, dia jadi selesa kan, sampai kerja pun jadi malas. Semua dah orang sedia dah kan.
1: Impian utamanya kita adalah untuk membantu,
0: untuk membantu,
1: membantu golongan 40, golongan asnaf, untuk kita panggil mengubah dari segi corak hidup dan juga menjadi, kalau kata dalam keluarga tu, menjadi contoh sebagai untuk ikutan adik-adik ataupun apa nama rakan-rakan yang lain.
0: Betul. Okey, dan macam mana pula cara untuk nak memohon ni?
1: Okey, untuk bagi yang berminat, pendengar boleh melayari kami di kita panggil media sosial kami lah, iaitu KHTP Skill Center, KHTP Skill S K I L L S Center C E N T R E. Boleh cari kami di TikTok, boleh cari kami di Facebook dan juga Instagram untuk tengok. Dan terdapat juga sekiranya perlu kepadanya yang berdekatan dengan apa nama Kolej Mahathir Tech Park, boleh juga walk in kepada ofis kami yang terletak di dalam Kolej Mahathir Tech Park untuk mungkin tahu
0: waktu
1: adalah daripada Isnin hingga Jumaat 9 hingga 6 petang.
0: Waktu bekerja lah.
1: Waktu bekerja lah.
0: Boleh pergi sendiri pun tak apa.
1: Boleh pergi sendiri,
0: tak ada masalah. Kan. Pergi bawa mak ayah pun tak apa.
1: Boleh. Ramai je yang datang berkunjung ke tempat kita untuk tahu mengenai program dan juga selalunya mendaftar. Bagi program-program yang kita offer sekarang ni untuk kita panggil warga-warga Kedah, Perlis, Perak, Penang dan boleh dikatakan seluruh Malaysia ada ruang dan peluang mendaftar dengan KHTP Skill Center untuk merebut peluang ni. Cuma saya kata jangan lambat. Bagi yang berminat cepat-cepat, sebab kadang-kadang kita bergantung kepada kuota penajaan dan siapa cepat dia dapat, penuh kuota kena tunggulah pula kuota yang akan datang.
0: Okey, kata-kata akhirlah, kita dah di penghujung ni. Pesanan sikit daripada Cik Yusni.
1: Baik, terima kasih DJ. Satu lagi mungkin saya nak lontarkan adalah mungkin bagi badan-badan korporat di luar sana yang mendengar tentang KHTP Skill Center yang telah biasa dengan kami. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi yang baru-baru badan-badan korporat yang turut ingin turut serta menaja program yang sebaik ini, kita kata membantu pembangunan bakat di dalam Malaysia ini. Bolehlah bersama-sama dengan kami kita menyumbang dan juga menaja pelajar-pelajar ini supaya kelebihan ini akan dapat dia punya putaran itu akan berbalik kepada kita semua, insyaAllah. Yang mana kita hasilkan tenaga-tenaga pelatih-pelatih yang mempunyai kemahiran tibet dan kita tempatkan ke industri, dan ekonomi negara kita akan berkembang secara pesat, insyaAllah.
0: Itu yang kita nak ya. Okey, apapun ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Encik Yusni Saleh, pengarah operasi di KHTP Skill Center, bersama dengan kita hari ini. Satu perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat lah ya, InsyaAllah, untuk kita semua, khususnya untuk yang sedang mencari pekerjaan ya. Belajar dulu, lepas tu terus masuk, tak lama pun 3 bulan je ya. Apapun, semoga informasi mengenai dengan KHTP Skill Center ini dapat membuka lebih banyak peluang lah kepada golongan belia, masyarakat kita, untuk membina laluan kerjaya yang lebih baik, insyaAllah, kita harapkan ya. Okey, semoga lebih maju jaya di KHTP Skill Center. Kita jumpa lagi, insyaAllah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
4: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
3: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
4: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Terima kasih untuk anda yang baru saja mengikuti kami di 97.5 Kedah FM. Nantikan sebentar lagi kita ada ruangan Ais Kop, dan untuk tengah hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan yang berusaha, Encik Zulkifli Romli selaku pengurus besar MADA, yang akan memperkatakan dengan cabaran semasa industri padi di kawasan muda. Nantikan di Ais Kop Kedah FM sebentar lagi.

0: Okey, Intratin 12 masih lagi kita di iScope Kedah FM Terbita, rakan setugas Nora N, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Zulkifli Romli selaku pengurus besar MADA. Cabaran semasa industri padi di kawasan MADA ini tajuk yang kita ketengahkan untuk hari ini. Dan Encik Zul masih lagi di talian ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, kita nak tahu juga mengenai dengan perubahan dan juga fenomena cuaca seperti El Nino yang dijangka memberi cabaran lah kepada sektor penanaman padi ini. Jadi sejauh manakah agaknya memberi kesan kepada aktiviti penanaman padi di kawasan muda, dan mungkin ada langkah-langkah persediaan mitigasi yang dirancang oleh pihak MADA ni? Silakan.
1: Okey, berkaitan dengan fenomena El Nino, seperti kita semua sedia maklum, fenomena El Nino ni bukanlah fenomena yang domestik. Dia merupakan fenomena yang global. Jadi dalam konteks fenomena El Nino ni, benda yang kita kena fokus utama ialah berkaitan dengan kurangnya turunan hujan dan juga keadaan cuaca yang panas dan kering lah, yang berpanjangan. Dan dalam keadaan yang demikian, perkara yang paling penting sekarang ni ialah untuk memastikan bila keadaan itu berlaku, kita mestilah mempunyai bekalan air yang cukup untuk kita memastikan kesinambungan kepada aktiviti tanaman padi di kawasan MADA ini. Seperti kita tahu, MADA ini merupakan salah satu JC yang menguruskan bekalan air. Jadi kita, sekiranya kita tidak mempunyai bekalan air yang cukup, kita mungkin menghadapi kesukaran untuk kita membakarkan air kepada 100,000 hektar kawasan padi kita itu. Jadi apa yang kita telah laksanakan untuk kita pastikan bekalan air ini mencukupi, kita sentiasa memperkukuhkan kerjasama strategik dengan agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia untuk kita kena pasti dan juga mengetahui kedudukan sebenar dan kedudukan terkini dan mungkin keadaan di hadapan berkaitan dengan turunan hujan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, kita juga mempunyai kerjasama yang baik dengan agensi pengurusan bencana negara ataupun NAKMA untuk kita membolehkan dan memohon pertimbangan di bulan NAKMA ini untuk menjalankan OPA ataupun operasi pembendahan awan untuk memastikan takungan air kita di kawasan tadahan itu mencukupi lah untuk kita takung dan kita buat bekalan air di masa hadapan. Selain daripada itu juga, kita juga mempunyai hubungan yang baik juga dan sentiasa berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran, Lembaga Sumber Air di Kedah, Kementerian Pertanian khususnya dan juga Kerajaan Negeri untuk memastikan aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang kita bincangkan itu dapat memastikan kita menguruskan bekalan air yang terhad sekiranya kita berlaku fenomena ini untuk memastikan kesinambungan bekalan air untuk pertanian. Pada masa yang sama juga, kita juga mencukup-cukup untuk nak bakarkan air untuk domestik dan juga industri di kawasan kita ini. Jadi kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, di konteks MADA ini, kita perlu juga memastikan supaya sistem pengairan dan saliran kita ini perlu dijaga dengan baik untuk memastikan dengan bekalan air yang agak terhad, mungkin akan terhad, kita memastikan supaya bekalan air itu dapat disempurnakan, dibagi kepada padang-padang di kawasan kita ini. Jadi apa yang kita buat, kita ambil langkah-langkah untuk memperbaiki struktur-struktur yang rosak dan sebagainya supaya sistem itu dapat berfungsi dengan sempurna. Pada masa yang sama juga, kita ambil peluang ini juga untuk membuat pemantauan dan juga pembaikan kepada pam-pam yang tidak ada di kawasan MADA ini supaya dapat kita berfungsi dengan sepenuhnya ke tahap yang optimum untuk memastikan itu apabila kita perlu pam-pam ini kita dapat menggunakannya dengan kadar yang segera dan juga ke tahap yang optimum untuk memastikan bekalan air ini dapat dilaksanakan secara sempurna. Dan last sekali, seperti kita sudah maklumlah, kita juga tidak ketinggalan untuk juga berbincang dan juga memastikan bahawa teknologi-teknologi sedia ada di kawasan ini dapat dilaksanakan secara sempurna di peringkat ladang bersama-sama dengan padang-padang kita di kawasan MADA ini melalui sesi-sesi pengembangan, taklimat dan sebagainya supaya isu-isu yang berkaitan dengan kekurangan air dan sebagainya ini dapat diatasi dengan sempurna. Dan kita end of the day, maksudnya kita akan pastikan bekalan air mencukupi dan tidak terjejas dari segi pengeluaran padi kita ini khususnya untuk tempatan dan juga untuk keperluan padi negara. Mm-hmm. Apa nama tu, langkah-langkah yeah. kita ambil pun berkaitan yeah. dengan menghadapi fenomena El Nino ini.
0: Mm-hmm. Dan macam mana pula dengan hala tuju mada sendirilah untuk nak pastikan kawasan mada, kawasan muda ni kekal sebagai kawasan pengeluaran padi utama negara?
1: Jadi kita tahu umur mada ni dah lebih daripada 50 tahun lebih dan kita tengok purata umur ladang kita ni dah melebihi daripada 60 tahun. Yeah. Jadi maksudnya sekarang ni dah berada di umur yang pencin lah. Jadi sekarang ni kita perlu di tanaman padi mesti lagi diteruskan. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu pelibatan daripada golongan muda belia untuk terlibat dalam industri padi ini. Jadi apa yang telah pun kita buat, kita cuba meneroka dan telah pun teroka aktiviti-aktiviti dan program-program yang melibatkan berkaitan dengan teknologi IR pemujuruk ini dan juga big data, mekanisasi dan otomasi dan sebagainya ini dalam konteks yang lebih lebih moden dan lebih saintifik, di mana ini merupakan perkara yang diminati oleh orang muda, usahawan-usahawan padi muda ni untuk terlibat dalam industri padi ini. Jadi kita telah pun teroka pun perkara itulah. Dan selain itu juga untuk memastikan kita ni kekal kepada industri padi ini, kita tahu bahawa dengan teknologi yang ada sekarang ni kita memerlukan satu sistem infrastruktur yang lengkap. Jadi di mada ini kita telah pun sedang menguruskan pembangunan infrastruktur stesial yang melibatkan beberapa blok pengairan sekarang ni dalam konteks kita sekarang ni dalam lebih daripada 15 blok dalam ongoing, dan kita harap dengan bila kita siap semua pembangunan infrastruktur tersebut, maka urusan-urusan pengairan air di peringkat kawasan, di peringkat benang ini akan dapat dilaksanakan secara sempurna dan efisien. Selain itu juga, kita tahu dengan aktiviti-aktiviti yang kita buat tadi itu, kita perlu juga melengkapkan keseluruhan rantai industri padi itu dengan pelibatan program-program lestari aktiviti tanaman padi ini seperti penggunaan jerami padi dan sebagainya. Dan apa yang kita buat sekarang ini adalah sebahagian lebih daripada 10 PPK mada ini telah pun terlibat dengan pengujian jerami padi dan perniagaan berkaitan dengan jerami padi ini. Jadi kita dapat memastikan dengan aktiviti-aktiviti tersebut, kita dapat mengurangkan pemekaran terbuka, dan pada masa yang sama juga dia akan memberi pulangan dan juga pendapatan tambahan kepada PPK sebagai satu aktiviti perniagaan di PPK itu. Itulah rangka-langkah yang telah pun kita rangka untuk memastikan kita mesti kekal dalam industri padi di masa-masa yang akan datang.
0: Mm-hmm. Yang terbaik daripada pihak mada lah ya. Okey, apapun kita akan rehat dulu sekali lagi seketika. InsyaAllah akan jumpa lagi selepas ni ya. Cik Zulkifli, kita akan jumpa selepas ni. Tunggu di talian
1: baik.
0: Ya.
1: Baik.

0: Okey, di Aisko Kedai FM kita masih lagi bersama dengan pengurus sebesar MADA Encik Zulkifli Romli dan memperkatakan mengenai dengan cabaran semasa industri padi di kawasan muda. Jadi di terakhirnya mungkin Cik Zul boleh terangkan kepada kita semua di mana mungkin ada cara untuk menghargai sumbangan daripada peladang ni, peladang yang seringkali dianggap sebagai wira untuk dapat pastikan keterjaminan makanan negara. Macam mana tu Cik Zulkifli?
1: Okey, terima kasih Puan Siti Zak. Kita semua apa nama, akui bahawa peladang merupakan wira yang memainkan peranan penting dalam memastikan keterjaminan makanan negara. So dalam konteks MADA ini, kita tahu semua peladang-peladang kita ini yang menguruskan entiti teman padi ini merupakan wira. Wira yang memastikan bekalan makanan yang cukup untuk rakyat Malaysia ini. Jadi dalam satu konteks yang lebih lain, jadi mungkinlah perlu ada satu aktiviti yang meraihkan wira-wira ini. Jadi di peringkat kita ini, kita tahu bahawa setiap tahun kita ada program untuk Hari Peladang Peternak dan juga Nelayan. Tapi di Malaysia ini kita ada satu berserang seli. Satu tahun dia ada HPPPNK peringkat kebangsaan, pada tahun yang satu lagi tu dia menyambut penamatu MAHA. MAHA ini adalah merupakan pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia. Ini merupakan salah satu hari, satu program yang meraihkan semua wira-wira pertanian ini untuk melihat teknologi-teknologi yang telah pun ada di Malaysia ini dan macam mana dikembangkan di peringkat yang lebih tinggi. Jadi untuk tahun ini kita ada MAHA 2026 di mana tema dia adalah penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi akan diadakan daripada 28 hingga 6 September 2026 ini bertempat di MAEP Sedang. Jadi memenangkan MADA ni adalah merupakan salah sebuah agensi di bawah kementerian, so MADA juga turut terlibat di dalam MAHA 2026 ini. Jadi peranan yang dimainkan oleh MADA pada kali ini adalah MADA tu telah diberikan satu segmen yang dipanggil segmen agro pelancongan yang mengenengahkan di segi konsep rest and relax yang berinspirasikan kepada alam semula jadi, santai dan memberikan pengalaman yang berbeza kepada pengunjung yang hadir kepada MAHA tahun 2026 ini. Di bawah konsep ini, di antara aktiviti-aktiviti yang kita ada, kita ada program, kita ada satu segmen agrotourism. Jadi kita tahu di Kementerian Pertanian ini dia mempunyai lebih daripada 100 destinasi agrotourism dan di MADA saja kita ada lebih daripada 40 destinasi agrotourism ini. Di platform inilah petani-petani, pengunjung-pengunjung yang hadir di MAHA 2026 ini akan dapat melihat dekat mana destinasi-destinasi agrotourism yang boleh dikunjungi di Malaysia ini melalui platform tadi. Dan pada masa yang semua juga kita ada juga bus kita bawa juga pengusaha-pengusaha agrotourism yang ada ini di sebahagian yang ada di Malaysia ini untuk kita beramah mesra dan juga melihat apakah potensi-potensi yang boleh dilaksanakan dalam melaksanakan program agrotourism ini. Selain itu juga di peringkat MADA ini juga kita ada lagi dipanggil agro cuisine. Di mana dalam agro cuisine ini segmen ini akan mengenengahkan pelbagai makanan dan sajian yang mengimbau nostalgia berkaitan dengan cita rasa masyarakat. Jadi contohnya kalau di Kedah ini kita ada makanan-makanan seperti pekna, kita ada nira nipah dan sebagainya. Jadi kita akan bawa program-program yang macam ini untuk dirasai oleh pengunjung-pengunjung di kawasan MADA ini di MAHA ND. Selain itu juga kita ada agro entertainment yang melibatkan aktiviti interaktif yang melibatkan anak-anak yang hadir di MAHA 2026 ini. Dan selain itu juga kita ada juga agro wellness. Di mana agro wellness ini berfokus kepada program-program kecantikan dan kesejahteraan pengunjung-pengunjung yang hadir, dan juga kita ada agro healing yang membawa tema ketenangan melalui aktiviti-aktiviti yang berteraskan kepada alam dan juga rekreasi. Selain itu juga kita ada program agro stay di mana dalam segmen ini pengunjung akan dapat merasai pengalaman kehidupan desa dengan pelbagai aktiviti tradisional seperti permainan congkak, dam dan juga batu seremban. Jadi kita tahulah sekiranya apa nama tu, pengunjung hadir ke Maha 2026 ni, dia akan dapat merasai apa nama tu, keseluruhan aktiviti-aktiviti selain daripada Maha ini. Dan fokus untuk MADA pada tahun ini adalah kita berada di Hall D2 di MAM Sedang, dan kita akan mengengahkan apa nama tu, program apa nama tu, berkongsikan agro pelancongan dan mengengahkan konsep rest and relax kepada pengunjung-pengunjung yang hadir di Maha tahun 2026 ini. Itulah sedikit sebanyak penyebutan MADA dalam Maha tahun ini.
0: Jadi jangan lupalah ya, Maha 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ya, Cik Zul. Okeylah, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin ada sedikit pesanan daripada Cik Zul, silakan.
1: Okey, pertama sekali kita dalam konteks penambahan padi ini, MADA sentiasa komited lah untuk memastikan keperluan padi negara ini dapat dilaksanakan secara sempurna melalui pelbagai aktiviti-aktiviti yang memastikan keperluan keperluan untuk tanaman padi itu dapat dilaksanakan, seperti air, pengembangan dan juga sebagainya. Jadi MADA komited untuk memastikan bahawa bekalan makanan mencukupi untuk rakyat Malaysia sekitar di antara 36 hingga 40% yang dicumakan oleh MADA ini.
0: Ya, okey. Terima kasih untuk hari ini menerusi slot AISCOP. Untuk hari ini insya-Allah kita jumpa lagi ya, Cik Zul.
1: Ya, ya.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia secara dalam talian sebentar tadi, telah pun kita bersama dengan yang berbahagia Encik Zulkifli Romli, pengurus besar MADA, bersama dengan kita di AISCOP Kedah FM. Dan untuk hari ini AISCOP terbitar rakan setugas Nora N. Terima kasih banyak pengisian yang terbaik untuk semua, khususnya untuk petani-petani lah ya, informasi yang terbaik. Okey, terima kasih. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5.

0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan sudah di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah.

0: Lur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Saudara, terima kasih menjadikan kami Kedah FM sebagai satu sumber untuk anda dapatkan pelbagai informasi-informasi. Dan teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menunaikan solat Fardhu Zuhur juga untuk anda di mana telah masuk waktunya sebentar tadi ya, tepat pukul 1.25 minit tengah hari. Okey, teruskan lagi bersama dengan 97.5 ataupun melalui RTM Klik di mana jua anda berada. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
4: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM.
5: Interactive sepula dua.
3: Baiklah saudara, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM bermula 6 pagi tadi dan teruskan lagi ya sehingga 12 malam nanti 18 jam sehari menemani anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga pelbagai info-info yang kami sampaikan. Okey, tugasan Siti Z dah semakin sampai ke penghujung, temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dua petang akan dibawakan Raudah Sakinah. Sejurus selepas itu di segmen berikutnya Relax 26 bertemakan rakan setugas yang lain pula ya. Okey, sebelum berpisah, sama-sama kita renungkan kata-kata ini yang boleh kita pegang sebagai satu motivasi untuk diri kita. Setiap kebaikan yang kita niatkan, walaupun kecil di mata manusia, ingat ya, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan untuk berbuat kebaikan. Kita doakan semoga hari kita insyaAllah akan terus dipermudahkan dan hati kita akan sentiasa tenang, sentiasa sabar dalam apa jua ujian yang mendatang. Okey, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terima pukulan 7 malam.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Interaktif 102 #RancakSerataRata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Radio Kedah FM.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Jahannam. Kemudian dia dimasukkan ke lapisan paling bawah di dalamnya. Nah, memang jelas dalam Al-Quran dia akan duduk bersama dengan siapa? Dengan Qarun, dengan Haman, dengan Fir'aun dan dengan Ubay bin Khalaf, duduk neraka yang paling bawah. Wa man lam yuhafiz 'alayha, siapa-siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, sembahyang ikut dan sembahyang cincai bocai, sembahyang tidak menepati syarat dan rukunnya, nah, tak ketahuan pun sunat abad, sunat hai'ahnya, nah, tak tahu pun apa dia perkara yang membatalkan, apa perkara yang makruh. Sebab bila nak menyempurnakan sembahyang, benda-benda tu kena clear. Maknanya kita kena tahu syarat sah solat, rukun solat yang 13 tu, nah, bersama tumakninah. Kemudian kita kena tahu juga sunat-sunat hai'ahnya, sunat abad'nya, kena tahulah. Kena tahulah juga perkara yang membatalkan solat. Tak kita buat pula perkara membatalkan solat. Kena tahulah juga perkara-perkara makruh, mengurangkan pahala. Kalau hak tu pun tak tahu Allah macam mana? Ha, maknanya kita kena memperhatikan, memahaminya secara tafsir, secara terperinci, one by one. Ha, nah, itu kita kenalah. Nah, itulah kenalah, kita kena buatlah. Baru ni pun saya ada buat di masjid baru di Bertam Putera kan, berkaitan dengan kesempurnaan solat. Lepas kata, betul Allah nak buat tajuk apa? Betul Allah. Oh, dah panggil kita ceramah, tajuk pun suruh kita bagi kan. Saya pun kata ambil lah hadis Nabi, saya pun tak kerti nak kata apa. Miftahul jannati solah, anak kunci syurga solat. Nah, dia pun bagi kat kita 1.5 jam. Mana boleh bercakap 1.5 jam nak cerita bab solat ni dalam satu ceramah ni. Kurang-kurang mau 2.5 jam. Nah, biar pergi kat mereka lah. Nah, jadi Allahu Akbar. Baik, nah, jadi maknanya nah, kita kenalah mana. Kemudian disebutkan, jadi maknanya pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan dibelenggu yang kita sebutkan tadi. Nah, kedua-dua tangannya ketengkuk, dipukul oleh malaikat. Tak tahu nak abang lah sakit terang mana. Dia nak kiau kita. Malaikat tak akan berhenti daripada melakukan yang sedemikian. Nah, kemudian tadi kita dibukakan kepadanya neraka Jahannam. Nah, nah, duduk di lapisan bawah dengan puak-puak tadilah. Wa man lam yuhafiz 'alayha. Nah, bagi orang yang tidak menjaga sembahyangnya itu, maknanya dia tidak akan memperolehi cahaya keimanan. Dia tidak akan memperolehi burhana, iaitu bukti-bukti kemuslimannya, kemutakinnya tak ada. Nah, nah, dan dia tidak terlepas daripada azab neraka. Bahkan dia akan dikumpulkan bersama tadilah Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf, puak-puak yang paling dalam di dalam neraka. Oi, macam tak timbul je lah tu, no? Baik, nah, setiap suap makanan yang masuk ke mulutnya akan berkata laknat Allah ke atas engkau. Dia duk makan pisana sini, makan semua makanan-makanan tu pun ikut melaknatnya. Tak jadi keberkatan kepada dia. Ya Allah, kita ni nak berkat. Apa makna berkat? Kebaikan yang bertambah-tambah. Tapi bagi dia, hari-hari semakin susut, semakin hilang keberkatan untuknya. Nah, pakaian pada jasadnya pun, ni hak dia duk pakai ni, pakaian tu pun mau kalau boleh nak keluar, tak sudi duduk dengan orang yang tidak mau sujud kepada Allah, yang tidak mau solat. Nah, sehingga pakaian tu kata, jika Allah mengizinkan aku, aku akan lari daripadanya. Nah, yang ke-31, apabila dia keluar daripada rumahnya, rumah pun berdoa, pemergian kamu tidak disertai Allah. Nah, dan kamu tidak di dalam jagaannya. Peninggalan kamu nanti tidak akan diganti. Dan semoga engkau tidak kembali lagi kepada keluargamu dengan selamat. Kita ni kalau nak berjalan, tambah pergi mana-mana kan, kita pun baca lah doa macam-macam, supaya kita selamat pergi, selamat kembali. Hatta orang pergi Mekah pun kalau boleh tu tak ada lah kan, semua orang nak balik lah. Nah, walaupun sebahagiannya mati di sana kan. Yang ke-32, dilaknat semasa hidup dan selepas matinya. Kemudian yang ke-33, mereka yang tidak menyuruh ahli keluarganya, pekerja-pekerjanya, sahabat handainya, atau sesiapa sahaja yang berdampingan dengannya supaya menunaikan solat, maka api neraka untuk mereka dinyalakan lebih awal lagi.
Dan ada orang dia semayang dia, jadi tak peduli orang lain tak semayang, baik-baik. Dia pun akan dinyalakan, api nerakanya pun akan dinyalakan lebih awal. 34, Allah akan turunkan bala di bumi atau di tempat yang penduduknya tidak mengerjakan solat, seperti bala gempa bumi, ditelan bumi, halilintar dan sebagainya. Itulah kita pun, ya Allah. Kemudian yang ke-35, jika orang yang solat membiarkan orang di sekelilingnya tidak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua yang duduk di situ. Tak tahulah, kita pun dah banyak cerita tsunami lah, cerita gempa lah, cerita apa lah, macam-macam lah. Bukan orang yang mungkar saja, bukan orang yang asli je kena, orang beriman pun kena. Maksud saya pergi Aceh dulu kan, diceritakan kepada kita lah bila berlaku tsunami tu. Itulah bapak pelancong kami, itulah bapak wisata tu, dia kata kalau yang matinya itu orang baik, dia kata matinya pun tertutup, matinya itu dalam keadaan telangkup, maknanya menirap, dengan tanah-tanah telah menutupi badannya, maknanya aurat dia tak nampak, dia hidup jaga. Tapi kalau orang yang ketahuan kurang baik, maka auratnya pun tidak terjaga. Wallahu'alam, itu merupakan pengamatan mereka, tapi tak mustahil lah. Daripada situ kita pun rasa Allah Alhamdulillah. Kadang kita takut juga kalau kita pergi mana-mana lah, jadilah kata kemalangan ke apa, nanti lah terbuka aurat kita pun, susah hati juga kan. Lepas tu tak susah hati dah. Maknanya kalau kita hidup biasa dengan menjaga aurat kita, biasa menjaga amal-amal kita, insyaAllah, maka mudah-mudahan Allah memelihara kita. Baik, jika orang yang solat, itu dia kata, maknanya jika orang yang solat tapi dia membiarkan orang di sekelilingnya tak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua mereka di situ. Yang ke-36, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan satu kaum sedang memecahkan kepala mereka dengan batu berkali-kali dengan kuat. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah menggantikannya dengan kepala yang baharu. Kan, dah lah mereka nak ambil batu tu punya berat, angkat batu tu, kemudian hempuk kepala, berkecai-kecai, pecah otak mereka, otak berkecai-kecai, darah bersepai-sepai, kata pilah lukut tu, kemudian jadi balik, ambil balik, pecahkan balik. Begitulah ya Allah azabnya. Sehingga kata Nabi SAW kepada Malaikat Jibril, apa dosa mereka ni? Lalu kata Malaikat Jibril, inilah orang yang semasa hidupnya enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Allah menyediakan neraka, untuk orang yang menunda solatnya sehingga habis waktunya, kecuali jika dia bertaubat. Neraka ini adalah satu gaung di dalam neraka Jahannam yang jika ditolak bukit ke dalamnya pun, nescaya bukit akan hancur lebur kerana tersangat panasnya. Bagi orang yang meringan-ringankan solat, disediakan untuknya 15 siksaan. Ini juga boleh kita kutip daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Cuba tengok 6 siksaan di dunia. Dihilangkan berkah umurnya. Umurnya tak ada keberkatan. Panjang pun sia-sia, jadi merapu je. Baru ni tak tahu tengok sikit kan, kadang segan nak tengok benda-benda lagu tu. Umur sampai dah dekat nak 6-70 ni ditangkap berkhaluat, apa benda tu? Apa benda tu? Maknanya dia tak ada. Kalau dia ada semayang, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, nak mati dah pun. Tapi la ilaha illallah, dia masih lagi tidak dapat kawal dirinya. Itulah kita kata. Kemudian dihapuskan tanda-tanda soleh daripada wajahnya. Wajahnya tak ada kesolehan, jadi hitam. Kita pun heran, macam mana Allah tahu orang beriman? Macam mana Nabi tahu orang beriman di akhirat ni? Macam mana Nabi tahu orang bersolawat kepada dia? Jadi wajah-wajah orang yang beriman ini jadi jernih. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kita dah baca dah kan? Wajah-wajah yang penuh dengan nikmat-nikmat keimanannya. Satu lagi, wujuhun yawma idzin khashi'ah,
wajah yang tertunduk-tunduk, hitam, malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatannya di dunia dulu, amilatun nasibah, semua kerja-kerja buat dia tu musibat belaka. Kemudian dihapuskan pahala bagi semua amalan yang lain, tak ada pahala. Pahala hak lain dia buat baik, derma sejuta ke dua juta pun tak jadi apa, sebab dia tak ada rumah nak letak pahala tu. Pahala dia berterbangan begitu sahaja. Nah, doanya tidak diangkat ke langit. Doa lah apa pun tapi tidak didengar. Nah, tidak bahagia untuknya. Nah, daripada doa orang-orang yang soleh. Maknanya dia tak dapat. Kita ni yang orang sembahyang, bila orang baca tahiyat kan, awal ke tahiyat akhir ke, orang baca apa? Nabi kita baca kan, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera, damai, bahagia ke atas kami dan kepada hamba Allah yang soleh. Jadi kalau orang tu semayang sejauh mana pun, Tokyo ke Fukuoka ke, mana dia semayang, sebutan tu sampai pada kita. Yang semayang pun kita akan tumpang dapat pahala menjadi hamba Allah yang soleh. Orang semayang di Mekah ke di mana kan, sampai pada kita. Tapi kalau kita hak jenis orang tak semayang, maka dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada doa orang yang semayang sedunia ini. Jadi bagi kita, kita tahulah kan, azan ni kan dia macam masuk waktu ni dia tak sama kan. Lepas Jepun mungkinlah Manchuria, lepas tu mai ke Korea, mai ke, dia akan pusing gitu kan, kan? Jadi maknanya setiap waktu ada subuh, setiap waktu ada zuhur, setiap waktu ada asar, setiap waktu ada maghrib, setiap waktu ada isyak di negeri-negeri yang berbeza lah. Maknanya benda tu serentak. Jadi orang semayang, doa itu mengalir kepada kita. Cuma kita je tak tahu. Tapi kalau orang yang tak semayang, dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada doa orang-orang yang beriman itu. Tak dapat apa. Nah, orang yang semayang dia tak dapat. Nah, keluar ruhnya daripada jasad tanpa iman. Macam mana ni kita doa ni supaya kita ni. Nah? Jadi maknanya baki umur yang Allah bagi ni bukanlah untuk kita sia-siakan. Sudahlah berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keadaan lara dan maksiat, memuja-muja kehidupan glamor-glamor ni tak ke mana. Jadi pada baki usia ni sepatutnya kita perbetulkanlah jalan kita menuju kepada Allah. Depa tak tahu ke kita sedang maraton? Depa tak melihat ke kematian? Takkan kita seronok, takkan dapat pahala? Semua orang akan menyesal kemudian. Tiga siktaan ketika menemui ajal. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, lapar sangat sehingga dalam kitab menyatakan kalau dituang makanan daripada seluruh dunia ni pun tidak akan mengenyangkannya. Nah, mati dalam keadaan yang sangat dahaga, kalau dituangkan air daripada seluruh dunia ni pun tidak akan menghilangkan dahaganya. Ya Allah, tak tahu nak abanglah, kita tak pernah ni, kita orang Malaysia ni mana pernah lapar, tak dan lap, tengah kenyang pun suap lagi, betul tak? Tengah kenyang pun suap lagi, makan kenduri dah, orang jamu dah tu kan. Dia pun kata, laksa sedap, pi balun laksa pula. Nah, bihun sup sedap, pi bihun sup pula. Yang tak sedap nasi dah sepinggan lah. Laksa mangkuk, bihun sup semangkuk. Nah, lepas tu dia pun kata rojak campur semua. Setengah jam pi makan pi 14 jenis. Lepas tu sakit perut. Pi makan banyak sangat. Baik, nah. Tiga siksaan ketika dalam kubur. Disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Sebab kita kan bila mati, kita akan duduk di atas lambung kanan, sisi kanan kan. Orang lelaki selalu tengoklah, kita tak jarang lah kita pergi sampai tepi kubur tu. Jadi bayangkan ni, siku di bawah dia naik ke atas, siku atas turun ke bawah. Allahu Akbar, tak tahu nak abang lah. Nah, bagaimana takutnya kita. Itulah, nah, siapa nak jadi teman kita ni? Siapa nak jadi teman kita? Suami kita, sorry lah. Isteri kita, sorry lah. Anak kita, sorry lah. Tak ada siapa nak teman. Yang akan teman kita adalah amalan kita, terutamanya Al-Quran. Nah, carilah peluang untuk baca Al-Quran. Mau kalau tak boleh hari-hari pun selang-selang lah, bagilah dapat terutamanya Al-Quran pada waktu sebelum subuh. Kerana disebutkan kana masyhuda, dia akan menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah
saksi keimanan kita, kemusliman kita, kemukminan kita, kemutakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah, carilah peluang. Dah tua-tua ni takkan nak baca semuka kot. Bacalah 100 ayat supaya dapat menyelamatkan kita daripada jadi orang yang lalai. Jadi cara nak menyelamatkan kita, salah satu daripadanya adalah membaca ayat Al-Quran. InsyaAllah kalau kita baca 100 ayat sehari, InsyaAllah mudah-mudahan Allah tidaklah melalaikan kita, diselamatkan kita daripada kelalaian. Nah, jadi tiga seksaan ketika dalam kubur. Disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Dinyalakan api dalam kuburnya. Dia berbalik-balik di atas bara api siang dan malam. Ya Allah, jadi orang panggang. Bukan ikan panggang, jadi orang panggang. Dibelit oleh ular syaja'ul akra'. Ular duduk dengan kita. Lalu mana ni kita nak duduk dengan ular ni? Yang bola-bola matanya mengeluarkan api daripada neraka. Tiga seksaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Apabila langit terbelah hari kiamat, malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai besi sepanjang 70 hasta. Hasta kita tak kat ni je. 70 hasta. Mau hasta Nabi Adam, tak mana. Dimasukkan dalam mulut kita. Masukkan dalam mulut, rantai tu pandai je keluar ikut dubur. Ui, pandainya. Ya Allah, doktor, doktor skop tengok rata semua boleh. Tambah ni Allah Ta'ala. Kemudian berjela-jela rantai tu jatuh di bawah, malaikat akan ambil dan tibai pada muka kita, lepas ke belakang. Maknanya tak seinci tubuh kita terlepas daripada rantai tersebut. Satu keping rantai tu kalau jatuh ke muka bumi lah ni, lenyap lesap dengan sebab panasnya. Masalahnya jadi balik, buat lagi, jadi balik, buat lagi. Ya Allah, azab sungguh. Kemudian Allah tidak akan memandangnya. Maknanya Allah tak sudi nak pandang. Kita ni nak lah kan, kita nak Allah pandang kita kan. Kita nak Allah pandang kita. Kenapa? Kerana pandangan Allah itu adalah rahmat. Pandangan Allah itu adalah rahmat. Nazrun ilayya. Ya Allah, pandanglah kepadaku, ya Allah, pandanglah kepadaku, ya Allah. Kerana pandangan Allah itu bermaksud rahmat. Tapi orang sembahyang tak dapatlah. Baginya azab yang amat pedih. Jadi inilah antara 15 perkara yang disebutkan tentang dosa-dosa orang yang mengabaikan solatnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dihuraikan balik dalam kitab Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Jenazah sampai dah. Jadi eloklah nah. Jadi kalau yang berpeluang eloklah, kerana dengan kita solat jenazah tu dah dapat hadiah apa? Dapat hadiah apa? Tak ada orang nak bagi duit kat kita kan, duit-duit tu bukan. Kita akan dapat pahala satu qirat. Satu qirat tu sebesar Bukit Uhud. Oi, nak dapat pahala besar Bukit Uhud tu berapa kilometer? 7 kilometer ke 11 kilometer, saya tak tahu, lupa dah kan. Jadi Allahu Akbar. Jadi sekadar itulah perbincangan kita. Mudah-mudahan kita ada rezeki bertemu lagi untuk kita menyambung lagi pelajaran kita berkaitan dengan kepentingan solat dalam buku Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Ini adalah modal kita jugalah untuk berdakwah kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, kaum keluarga kita, supaya mempersiapkan diri untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat redhanya. Dan tentulah kita berharap mendapat syurganya. Dan bukan syurga saja, tetapi syurga tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ustazah, mohon ampun dan maaf. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. سأقول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Sirah Cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Nora N di sini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan kami. Pastikan terus kibarkan Jalur Gemilang. Hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kan, tinggal lagi berapa hari saja kita bakal menyambut hari yang penuh bersejarah 31 Ogos. Ada tak di kalangan anda yang menyambut hari lahir pada 31 Ogos? Ini kira anak merdeka lah kan. Okey, jangan lupa tema kita pada tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
2: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
3: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Relax, duit nom, hashtag layan.
4: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Yang dengarkan kami menerusi frekuensi, kalau nak dengarkan menerusi RTM klip pun boleh aja. Okey, muat turun sekarang, ianya semua percuma. Ah, tak ada cas. Okey, dekat RTM klip tu apa yang ada kan? Banyak yang ada, tahu hampa. Kalau hampa pergi ke mana-mana sajalah kan, tak ada di kawasan Kedah ni, boleh je dengarkan kami menerusi online lah. Tapi pastikan tempat yang anda tuju tu, tak kiralah di benua mana pun, ada coverage. Kalau tak ada coverage, memang tak boleh dapatlah siaran Kedai FM ni kan. Okey, baik, saya nak kongsikan kepada anda, ada berlaku gempa bumi. Gempa bumi sederhana 58 ya, telah berlaku di selatan Sumatera Indonesia pada jam 2:02 minit petang tadi. Okey, dan pusat gempa bumi tersebut terletak di 0.8 darjah selatan dan 98.3 darjah timur dengan kedalaman 44 kilometer dan 102 kilometer barat laut dari Siberut, Indonesia. Jadi tak ada tsunami dikesan di berlaku . Dan kita doalah semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan lagi kita nak kongsikan juga untuk anda keadaan cuaca untuk petang ni nanti. Diramalkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah ini, antaranya Langkawi, Bandar Baru, Kulim, Baling dan Sik. Itu dia yang dijangkakan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi ke mana destinasi anda petang ini? Kan, pastikan anda merancang. Kalau tak ada aktiviti kat luar tu, tak payah pergi. Tak payah nak keluar rumah. Kenapa sekarang dengan jerebunya kan? Kalau ada-ada simptom-simptom sakit tekak ke, batuk sikit-sikit ke, dapatkan rawatan dengan cepat . Dan yang paling penting, minum air suam banyak. Kan, air suam tu kena banyak minum . Jangan kurang minum. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kejap lagi kita ada rancangan tajaan menanti anda. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Okey, itu tadi persembahan daripada Dayang Nur Faiza, Umpan Jinak di Air Tenang. Sudah pun 3.12 minit petang, jam yang kedua. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda. Jam yang kedua ya, bukan jam yang keempat. Kan? Kalau jam yang keempat, lagilah senyum sampai ke telinga kan. Okey, baik. Untuk anda kan, kita tahu dalam keadaan sekarang ni, keadaan cuaca tak menentu, hujannya, panasnya dengan jerebunya. Okey, jadi ada 6 langkah untuk melindungi diri kita ketika jerebu. Kerana apa? Kerana jerebu ni kan boleh menjejaskan kesihatan ya, terutama apabila kualiti udara ni semakin merosot. Jadi orang ramai ya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Jadi apa yang 6 langkah tu kan? Ini yang saya nak kongsikan dengan hampa ni. Okey, monsun barat daya 2026 ada 6 langkah untuk lindungi diri anda daripada risiko-risiko jerebu ni. Terutama yang pertama, anda kena semak bacaan IPU semasa. Sekarang ni hanya di hujung jari je boleh layari untuk dapatkan IPU semasa. Ini yang dikongsi oleh NAKMA Malaysia ya. Dan anda boleh juga kurangkan aktiviti fizikal di luar. Kalau boleh kurangkan, kalau sebelum ni seminggu 5 kali. Kan, seminggu ada 7 tapi 5 kali keluar, kurangkanlah, mungkin dia dapat 3 kali je kan. Okey, gunakan pelitup muka dan yang sesuai ya, jika perlu keluarlah ya, dan pastikan udara dalam rumah sentiasa bersih. Minum air secukupnya dan juga dapatkan rawatan jika simptom bertambah teruk. Okey, itu antara 6 langkahnya lah. Dan golongan yang sentiasa berisiko untuk jerebu ni antaranya adalah warga emas, kanak-kanak, ibu hamil dan juga pesakit jantung ataupun paru-paru. Jadi anda yang berisiko ini disarankan supaya berada di rumah lah, jangan kerap sangat keluar. Kita tak nak lah keadaan menjadi lebih buruk. Kena sayangi diri anda tau. Kita ni kena sayangi diri kita dulu. Kan, kalau kita nak orang sayangi kita, tapi kita ni kena sayangi diri kita lah kan. Kalau tak sayang diri macam mana kan. Okey, berdapatan dengan 6 langkah jerebu ni juga, di mana hari ni juga pengarah bahagian penilaian JAS Rosli Zul berkata juga kan, usaha ini juga yang sedang dijalankan oleh JAS ya, berkenaan dengan mereka cuba untuk sentiasa membuat rondaan ya, untuk memantau dan juga elak risiko jerebu ni. Jadi tujuan mereka lakukan ini bukan sahaja tau, ini untuk pastikan sektor industri pertanian, tapak pelupusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Jadi rondaan jari pada JAS ni sentiasa diperhebatkan sebab nak pantau, jangan buat pembakaran terbuka ya dalam keadaan sekarang. Jangan. Okey, jadi jom terus dengar Kedah FM, mesra harmoni. Radio Malaysia, Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Kan, apalah apa yang lagi mampu kita buat sebagai orang Islam ya, dan agama-agama lain pun juga berdoa sebenarnya. Sama dengan kita para agama Islam, doa adalah senjata kita. Jadi kita kena sentiasa berdoa dan bersyukur. Jom layan lagi. Selamanya cinta, Sheila Hamzah. Terus dengar Kedai FM.

0: Sega Santai Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
2: Kami sayang Kedah FM.
3: Okey, masih lagi mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kalau sayang sangat Kedai FM, jangan lupa like. Jangan lupa juga follow TikTok kami, kita punya Facebook, apa-apa yang kita post, anda kena like, komen yang baik-baik kan. Jangan lupa benda tu, perkara tu kalau sayang kena buat. Kan. Okey, nak kongsikan lagi untuk anda di mana berita yang terkini, kerugian akibat penipuan dalam talian di Malaysia dah cecah 958 juta hampa. Bagi tempoh Januari hingga Jun, 6 bulan je dah mencecah 958 juta. Dan platform media sosial setuju turunkan 93% daripada 470,593 kandungan yang dipohon. Itu diperkatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Ada dua perkara yang saya memang kita kena berhati-hatilah kan menggunakan media sosial ni, sebab bila banyaknya platform ni kan, jadinya lagi banyaklah skema-skema ni kan. Mereka senyum lebar untuk mencari mangsa. Jadi kita ni memanglah kan, pengguna-pengguna media sosial ni ada setengahnya memang advance sangat, ada setengahnya sekadar suka-suka ada media sosial, nak scroll-scroll tengok apa isu semasa kan. Tapi kadang-kadang tu kan, malang memang tak berbau, tapi kita kena alert ya. Tak ada, kalau berkaitan dengan perbankan kan, tak ada langsung bank nak bagi link-link di media sosial untuk anda, memang tak ada. Jadi anda kena sentiasa berhati-hati, okay? Jangan menjadi mangsa scammer ni ha. Mereka ni tersenyum lebar ni. Bukannya sikit tau, 958 juta 6 bulan je. Okey, lagi nak kongsikan untuk anda sebelum saya terus lagi membebel petang ni kan. Okey, nak kongsikan lagi mengenai dengan Sukma ke-22 Selangor 2026 ni ha kan. Macam mana ni? Dua pasukan ni akan berlawan jam 4 petang ni, di mana saingan suku akhir ya bertemu juara kumpulan D. Tapi saya kena beritahu juga, walaupun melibatkan negeri kelahiran saya kan. Okey, Perak bertemu dengan Kedah kan di stadium UiTM Shah Alam petang ni hampa. Sepaknya bermula jam 4 petang lah. Jadi kepada anda penyokong-penyokong dua pasukan ni, Perak dan juga Kedah, yang berdekatan boleh turun beramai-ramai bagi membakar semangat perjuangan skuad Seladang Kejor Yop Kejor dan juga skuad muda hijau kuning di pentas Sukma petang ni jam 4 petang. Hampa yang dengarkan kita menerusi RTM Klik yang berada di Selangor, ramai-ramai bagi sokongan kepada pasukan yang akan bertanding pada petang ini, suku akhir. Perak bertemu Kedah. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Relax, do it now. #Inayat.
1: Ya, masih lagi relax mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun masuk jam yang ketiga, 48 minit petang. Kejap lagi kita ada rancangan tajaan menanti anda, dan juga 4:30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Okey. Apa yang Anna lagi nak kongsikan kepada anda? Kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kota Star, Kubang Basu, Pokok Sena 4:38 minit petang, Pendang, Kuala Muda Yan 4:39 minit petang, Padan Terap, Sik 4:37 minit petang, Baling 4:38 minit petang, Kulim, Bandar Baru 4:39 minit petang, Langkawi 4:41 minit petang, Puncak, Gunung Jerai 4:39 minit petang. Okey, itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Okey, jadi kepada anda, teruskan kesetiaan mendengarkan kami. Kalau rasa mengantuk dalam pemanduan tu kan, bolehlah berhenti seketika. Mungkin boleh basuh muka sikit, kena kopi secawan kan, kalau anda berhenti di R&R lah. Okey, ataupun berehat sekejap lah. Kalau kita rasa mengantuk tu dah menunjukkan badan kita memang penat sangat-sangat. Kalau mengantuk time waktu siang lah ya. Kalau waktu malam mengantuk tu memang wajib lah. Waktu tidur, tengah malam kan. Okey, jadi anda kena berehat. Dapatkan sikit tenaga baru teruskan perjalanan. Kukulah dari selatan nak ke utara kan. Penat sangat sebab perjalanan tu jauh kan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kita nak dengarkan sekejap lagi kita ada Yuna Terukir di Bintang. Ini dia lagu daripada Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu. Terus dengarkan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Berita seterusnya, Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia MPPUUM menyambut baik hasrat Kerajaan Madani dalam meneruskan usaha reformasi perundangan dan tadbir urus yang lebih progresif khususnya dalam memperkukuh autonomi serta kebebasan institusi pengajian tinggi. Ia termasuk cadangan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Yang di-Pertua MPPUUM Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rezal berkata, usaha pemansuhan AUKU 1971 merupakan antara tuntutan yang sekian lama diperjuangkan oleh masyarakat sivil dan gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan terhadap landscape institusi pengajian tinggi negara. Beliau berkata, reformasi tersebut penting bagi memastikan prinsip tadbir urus yang lebih baik, kebebasan akademik, autonomi mahasiswa, ketulusan serta budaya semak dan imbang terus diperkasa dari semasa ke semasa. Katanya, reformasi perundangan perlu diteruskan selaras dengan perubahan zaman dan cabaran tadbir urus semasa, khususnya dalam memastikan tadbir urus berintegriti, lantikan yang telus dan accountability dalam kalangan pentadbir universiti. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Jabatan Perdana Menteri akan melaksanakan pelbagai projek pembangunan dan penambahbaikan kemudahan di bawah program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kedah tahun ini. Ia bagi memberi manfaat secara langsung kepada penduduk setempat serta mewujudkan persekitaran kampung yang lebih selesa dan sejahtera. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan tiga Kampung Angkat Madani di bawah agensi itu adalah Kampung Wang Perah Kubang Pasu, Kampung Pondok Labu Kulim dan Kampung Sungai Badak Gurun. Selain itu, antara sekolah angkat madani yang terpilih termasuk Sekolah Kebangsaan SK Kuala Kedah, SK Seri Lindungan Raja dan SK Kampung Pasir. Melalui inisiatif tersebut, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah terus komited membantu meningkatkan kemudahan, keceriaan dan persekitaran pembelajaran sekolah di samping memperkukuh kesejahteraan komuniti setempat. Sukan, bola sepak. Kedah FA menunjukkan perkembangan positif menjelang sepak mula Liga A1 Semi Pro 2026-2027 pada perlawanan persahabatan pramusim di Stadium UUM Sintok malam tadi. Kedah FA bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat keputusan seri dua sama menentang pasukan Liga Super Star City FC. Kedah FA yang dibimbing Akmal Rizal Ahmad Rakli ketinggalan 2-0 pada babak pertama dan awal babak kedua. Namun, skuad hijau kuning bangkit pada babak kedua perlawanan hasil jaringan Aiman Afif dan Raymond Embugua. Keputusan tersebut meningkatkan moral dan keyakinan para pemain Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro tidak lama lagi. Perlawanan persahabatan seterusnya, Kedah FA akan bertemu kelab Jentayu FC di Stadium Darul Aman Alostar pada Sabtu ini. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razie Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sebentar tadi tepat jam 4.38 minit petang, maksudnya solat fardu asar bagi daerah Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi terus setia mendengarkan kami, jam 5 nanti anda akan ikuti berita utama 5 petang.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
2: Kedah FM, Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Radio Kedah.
5: Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
0: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
5: Relax, duduk 6, #layan.

0: Bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita, raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian ni semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem percukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai. Insya Allah di langit. Tetapi jangan lupa,

Masih lagi saya di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Dah pun jam yang keempat, 5.15 minit petang. Bila anda yang dalam pemanduan untuk pulang ke rumah, kan selamat mandu. Semoga selamat sampai ya. Dah sampai nanti jangan tergopoh-gapah pula nak pegang kerja rumah tu kan. Maklumlah kadang-kadang kaum hawa ni dia tak boleh, mata dia tak boleh tengok rumah tu bersepah. Mungkin pagi tadi tak sempat ya nak uruskan rumah sebab sibuk nak keluar ya, dengan hantar anak sekolah, dengan nak uruskan persiapan diri nak pergi bekerja kan. Dan balik je rumah, letak beg, senting baju, baju lengan, terus buat kerja. Jangan, okay, relax dulu, rehat ya. Kerja rumah dia memang tak habis, sampai bila pun tak habis. Okey, yang hantarkan ucapan petani, insyaAllah Anna akan bacakan kejap je lagi ya. Jangan risau, insyaAllah saya baca. Okey, ini keputusan separuh akhir, separuh akhir pula, separuh masa pertama untuk Sukma ke-22 Selangor 2026, suku akhir untuk bola sepak. Separuh akhir suku akhir ini keputusannya agak saya ingat ada orang kata percubaan yang cuba dilakukan oleh kedua pasukan Kedah dan juga Perak ni. Kira sama-sama hebat tau. Hampa 0-0. Itu baru separuh masa suku akhir. Kan, jadinya ada masa lagi kita tengok kan sama ada skuad Seladang ataupun skuad muda hijau kuning yang akan mendapat mata kan. Kita tengok siapa yang dapat menjaringkan gol ini. Kalau ada yang tanya N pilih pasukan mana, jangan tanya soalan tu. Soalan tu tak perlu tanya. Okey, tak perlu nak tanya saya sebab saya tahu awak pun ada jawapannya. Ha, kan gitu. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum Nora Ain. Waalaikumsalam. Pak Long Othman Madun Bukit Kuang. Katanya selamat bertugas Nora Ain di Bukit Kuala Kuang, cuaca mendung. Ucapan selamat mendengar kepada semua warga Bukit Kuang. Nora Ain, terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Tengok, dia awal lagi dah bye-bye saya. Saya belum bye-bye lagi, dia dah bye-bye. Kan? Sebab saya nak bye-bye nanti, dia dalam 10 minit nak ke pukul 6 nanti pun kita bye-bye kan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Zuhdi dari Terengganu. Orang Terengganu kita. Katanya, boleh tak nak request lagu ni? Alah, ini tak ada time ni, tak ada request lah. Tapi tak mengapa, dengar lagu-lagu di Kedai FM ni, insyaAllah ada yang terbaik untuk anda. Okey, salam Nur Ain dan selamat petang Selasa. Semoga semuanya ceria, kurang sihat, kurang sihat sikit ni, duk rehat. Layan Kedai FM dari Mak Tetun Kampung Tuba. Mak Tetun, jangan lupa ya, makan ubat ya, banyak minum air suam ya, untuk bagi balik kecergasan kepada badan tu. Kadang-kadang mungkin faktor di luar kan, kita keluar, kerap keluar dan sebagainya. Jadi kena jagalah kesihatan baik-baik, okay? Baik, jom kita dengarkan lagu untuk anda, Puisi Cinta dari Ilusi. Juga kita ada lagu Joget Malaysia. Semuanya selepas ini, terus dengar Kedai FM.

0: Relax, duit nom. Hashtag layan.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Kami sangat

0: 97.5,
1: 98.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Ya, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di permis, di rumah anda, di kenderaan anda. Ada pastinya untuk hujung-hujung bulan 8 ini, banyaklah sekolah-sekolah yang buat program ke arah kemerdekaan. Jadi bersiap sedia ya, mak ayah. Jangan lupa untuk belikan mereka bendera dan yang paling best, fashion baju kebangsaan ataupun baju merdeka. Kan itu yang mak ayah sekarang ni tengah scroll kan, nak shopping online, nak beli baju apalah anak kita tahun ni kan. Tahun lepas biasa-biasa je, tahun ni mungkin luar biasa. Tapi sebenarnya pihak sekolah melakukan itu bukan untuk orang kata nak menyusahkan mana-mana pihak kan, tapi sebenarnya itu nak memupukkan semangat, semangat kemerdekaan, semangat perpaduan. Dan seronok sebenarnya, benda yang seronok bagi anak-anak pun seronok sebenarnya. Tambah yang usia darjah 1 sampai yang tahap 1 sampai darjah 3 kan, mereka seronok kalau ada-ada kan. Tak menang tak mengapa, asalkan baju tu ada warna bendera Malaysia kan. Okey, sebut pasal pakaian ni, sebenarnya perpaduan diraikan kesejahteraan dinikmati. Dan kita tahu perbezaan bukan penghalang ataupun sebaliknya menjadikan sesuatu perpaduan itu kekuatan ya, yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan Malaysia ni istimewa kerana kita ni sama-sama menyambut pelbagai perayaan, meraikan kepelbagaian budaya, adat dan juga identiti yang dekat negara lain tak ada, hampa dekat Malaysia je. Jadi kita sepatutnya bersyukur dan menikmati segala pun kata kesejahteraan yang kita dapat sekarang ni. Tu ya temanya, kesejahteraan dinikmati tu. Kan. Okey, baik. Nak bacakan lagi kiriman yang di kirimkan oleh pendengar kita pada petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu nak ucapkanlah tahniah kepada peserta-peserta kursus kata Syah Samsul Bahrain, reka bentuk sistem saliran yang hadir katanya pada hari inilah. Dan juga untuk apa ni, tenaga pengajar ya dari UiTM Shah Alam, Profesor Dr. Zulaika ya, kerana katanya beliau menjaga makan dan minum. Oh, perlu tu makan dan minum kan, perlu dijaga. Okey, saya ringkaskan. Dan dia kata kepada orang-orang N, selamat bertugas. Alhamdulillah cuaca agak begitu baik sekali di sekitar Alusta. Dan katanya petani aktiviti diteruskan untuk menghadiri kelas 6 robik. Oh, di katanya jam 6 sampai 7 malam insyaAllah lah ada permainan badminton dengan rakan-rakan saya. Ini banyaknya awak aktiviti kat luar kan. Katanya harap semualah berjalan dengan lancar. Mohon berhati-hati ya Nur Ain ketika pulang rumah nanti. Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita sama-sama lah ya, pulang ke rumah dalam keadaan berhati-hati. Kena tengok tau, kadang-kadang tiba-tiba keluar je kenderaan tu kan. Okey, macam saya tadilah kan, saya rasa macam tak nampak pun kenderaan tu, tiba-tiba dia muncul. Nasib baik sempat break kan. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera semua katanya buat semua pendengar Kedai FM mesra harmoni bersama dengan Nora N yang sentiasa ceria menemani anda. Of course. Kan Nora, orang kata ketawa itu terapi. Jadi hari ni kita bagi Nora gelak dulu. Kalau Nora gelak kuat sangat, jangan terkejut ya pendengar, itu bukan gangguan siaran, itu tanda Nora terlebih bahagia. Wah, tahu kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama Kedai FM. Bak kata ultimate tadi amboi-amboi. Itu amboi-amboi-amboi di macam marah tau. Tapi amboi-amboi secara sweet gitu, amboi-amboi kan. Pesanan daripada Yus Fazli hari ini, hidup jangan lupa berusaha, gagal berjuta-juta kali tapi bila berjaya sekali manisnya sampai mati, insyaAllah. Terima kasih Daun Keladi Nora Ain. Lupa pula katanya. Sambungan Nora Ain, fikir sendirilah apa tu, apa yang lupa tu. Terima kasih Daun Keladi, jumpa lagi. Kan. Okey, baik. Lagi ni A. Mahmud. Kan, saya suka nama-nama yang zaman dulu-dulu ya, 50-an. Banyak perkataan nama yang nama ayah tu sebenarnya. nama ayah tu diletak di hadapan. Kan contohnya kan, katanya A tu mungkin Ahmad ke kan, tapi nama ayah Mahmud Ahmad contoh, A Ahmad. Zaman dulu-dulu dia banyaklah guna-guna macam tu kan. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yusuf Abidin Yan Kedah Muhammad Nur IKM Sungai Petani? Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Dah pasang bendera Malaysia di depan rumah kediaman. Okey katanya. Saya nak tengok gambar dia. Betul. Eh, ini bukan gambar. Ini gambar dekat bus kedai FM. Kan? Bukan, saya ingatkan dia pasang dia letak gambar bendera dekat rumah, katanya dah pasang. Bagus, memang terbaiklah siapa yang dah pun pasang bendera di rumah anda. Jangan lupa lakukan, satu rumah satu bendera. Okay, jom kita dengarkan lagu untuk anda. Kejap lagi kita ada Beast on Air. Terus dengar kedai FM. Mesra Harmoni. Ini dia Spider Aladdin.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM. Beast on Air.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Beast on Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
5: Baik, kejayaan sesebuah pusat tuition ni banyak bergantung kepada tenaga pengajarnya, kan? Jadi mungkin boleh Cikgu ceritakan sedikitlah latar belakang guru-guru yang mengajar di pusat tuition ni dan juga pendekatan yang digunakan bagi membantu pelajar nak tingkatkan prestasi mereka.
6: Di pusat tuition kami ni, guru-guru dipilih berdasarkan pengalaman dan minat mereka dalam mengajar lah. Yang lebih penting bagi kami adalah kesabaran. Paling utama kena sabar banyak-banyak. Maklumlah kan, setiap anak belajar pada kadar yang berbeza. Jadi cikgu kena faham. Kami akan sentiasa memantau perkembangan pelajar supaya ibu, ayah tahu sejauh mana peningkatan anak-anak dalam belajar. Tapi apa pun yang penting, paling penting untuk nak jadi cikgu ni kena sabar. Sebab kita nak berhadapan dengan anak-anak generasi Alpha, Gen Z yang memerlukan cabaran yang amat amat payahlah bagi saya untuk kita nak mendekati depa tu. Ibu ayah boleh hubungi kami untuk tujuan pendaftaran dan jadual kelas di nombor telefon saya 011-11-219878. Kalau nak tanya tentang pendaftaran, tentang jadual kelas, guru yang bertugas, boleh hubungi pihak kami di 011-11-219878.
4: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Beast on Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Beast on Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM.
1: Beast on Air. Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati
4: di Kedah FM.
1: Beast on Air. Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
7: Ya, semestinya Kedah FM Relax 26 hashtag layan. Kita nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar Kedah FM ni. Ni ada yang hantarkan voice note. Apa agaknya ceritanya petang ni?
8: Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Norah N. Apa khabar DJ Norah N? Sihat. Kedah FM lah. Main hampa terus melayan mendengar lagu-lagu yang dihantar 18 jam sehari je di Kedah FM.
7: Betul.
8: Pasti menghiburkan. Dan saya di Perak memberi sokongan padu pada DJ Nora N yang sedang berkonti 26 di Kedah FM. Saya Bahari Razali daripada Ipoh Perak, orang Perak DJ Nora N. Semasa balik berkonti nanti DJ Nora N, berhati-hati di jalan raya. Okay, DJ Nora N.
7: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Ni apa, pendengar Kedah yang berada di Perak. Sentiasa sokonglah. Ada yang DM saya dekat TikTok, ya, tanya khabar bila bersiaran. Inilah, kena dengarlah melalui RTM Klik kan, boleh dengarkan di mana saja saya berada. Kan? Okey, baik. Saya nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Kedah FM. Kak DJ. Aha, saya ni nama dia DJ Arif. Kod disambung kan. Arif Kampung Rambai Pendang Kedah. Di rumah pasang bendera Malaysia dan pasang bendera Kedah. Wah, terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Batum Suriani Merbah Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat petang orang N. Baru sampai balik dari kerja ni, ha. Selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedah FM. Kedah FM memang terbaik. Okey, jadi kepada anda, terima kasihlah kerana terus memberi sokongan padu kepada radio nombor satu pilihan orang utara. Kan? Dan jadi teruskan kesediaan anda mendengarkan kami. Jom kita berhibur lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Terus dengar Kedah FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Raharmoni. Nampaknya sampai di sini sahaja saya Nora N menemani anda untuk hari ini dalam Relax 26 Hashtag Layan. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Dan selepas ini anda akan bertemankan Firdaus ataupun aka P-Dot yang akan menemani anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai Famous Mesra Harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.

0: 지워.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar untuk pada hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, bersama dengan 5000 awal 1448 Hijrah. Apa abang semua orang Kedah ketiga ini, dengan antipahan, terima kasih juga buat rakan tugas tadi, iaitu DJ Nora N menerusi redaksi dalam hashtag layan. Kini bersama dengan DJ Pidut untuk kita santai 6.12, kita teman berteman. Dan difahamkan ketika ini orang cakap apa, hujan telah pun turun. Namun orang cakap apa, time inilah kita berdoa, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Seperti itulah. Dan seperti kebiasaan, 6 jam bersama dengan Bidut, dari jam yang pertama ni InsyaAllah nanti akan disiarkan itu siaran ulangan, iaitu Raudah Sakinah, terbitan Nur Syariza Zainuddin, dengan hari ini bahagian akhir Maraton Mencari Redha oleh Ustazah Marziah Zakaria. Dan selepas itu 7 malam kita ikut judi, iaitu lagu dekat kerohanian dan juga ketahanan, dan pengumuman panduan waktu solat fardu maghrib. Dan 8 malam hiburan seperti kebiasaan, dan juga waktu solat, pengumuman waktu solat perinsyak. Dan 9 malam berita utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri, dan Hari Dalam Sejarah serta Muzik Express Tanpa Henti terbitan Suriani Muhammad, iaitu ada pilihan Irama Malaysia. Dan Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL yang menarik pada malam ni, kita bersama dengan di sebalik lagu-lagu ekspedisi. Sebegitulah yang akan diaturkan untuk penerbit Firdaus Mokhtar. Dan 10 malam, itu dah kisah kau dan lagu. Dan 11.5 minit, Cakna at Kedah FM, hebahannya juga program aktiviti. Dan serta santai at Kedah FM. Itu dia. Dan itulah. Dari jam ke jam, insyaAllah selama 6 jam bersama dengan DJ Firdaus untuk pada hari ini. Dan apapun, insyaAllah di semasa ke semasa kita akan memberitahu informasi mengenai Sukan Malaysia Sukma. Adakah kita dapat menuai emas lagi ke pada hari ini? Apapun, itu kita berdoa juga. Tinggalkan sebuah lagu daripada Datuk Seri Man Haji Asyad, iaitu

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Lim.
1: Kemudian kemudian yang ke-28 dibukakan untuknya neraka Jahannam. Kemudian dia dimasukkan ke lapisan paling bawah di dalamnya. Memang jelas dalam Al-Quran dia akan duduk bersama dengan siapa? Dengan Qarun, dengan Haman, dengan Fir'aun dan dengan Ubay bin Khalaf, duduk neraka yang paling bawah. Wa man lam yuhafiz 'alayha. Siapa-siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, sembahyang ikut dan sembahyang cincai bocai, sembahyang tidak menepati syarat dan rukunnya, tak ketahuan pun sunat abad, sunat hai'ahnya, tak tahu pun apa dia perkara yang membatalkan, apa perkara yang makruh. Sebab bila nak menyempurnakan sembahyang, benda-benda tu kena clear. Maknanya kita kena tahu syarat sah solat, rukun solat yang 13 tu, bersama tumakninah. Kemudian kita kena tahu juga sunat-sunat hai'ahnya, sunat abad'nya, kena tahulah. Kena tahulah juga perkara yang membatalkan solat. Lagi kita buat pula perkara membatalkan solat. Kena tahulah juga perkara-perkara makruh, mengurangkan pahala. Kalau hak tu pun tak tahu Allah macam mana? Maknanya kita kena memperhatikan, memahaminya secara tafsir, secara terperinci, one by one. Itu kita kenalah. Kita kena buatlah. Baru ni pun saya ada buat di masjid baru di Bertam Putera kan, berkaitan dengan kesempurnaan solat. Lepas kata Allah nak buat tajuk apa Ustazah? Dah panggil kita ceramah, tajuk pun suruh kita bagi kan. Saya bukan tak ambil lah hadis Nabi, saya tak erti nak kata apa. Miftahul jannati solat, anak kunci syurga solat. Dia pun bagi kat kita 1.5 jam, mana boleh bercakap 1.5 jam nak cerita bab solat ni dalam satu ceramah ni. Kurang-kurang mau 2.5 jam. Biar pergi kat mereka lah. Jadi Allahu Akbar. Baik, jadi maknanya kita kenalah. Kemudian disebutkan, jadi maknanya pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan dibelenggu yang kita sebutkan tadi. Kedua-dua tangannya ketengkuk, dipukul oleh malaikat. Tak tahu nak abang lah sakit terang mana. Jenuh kiyau kita. Malaikat tak akan berhenti daripada melakukan yang sedemikian. Kemudian tadi kita dibukakan kepadanya neraka Jahannam. Duduk di lapisan bawah dengan puak-puak tadilah. Wa man lam yuhafiz 'alayha. Bagi orang yang tidak menjaga sembahyangnya itu, maknanya dia tidak akan memperolehi cahaya keimanan. Dia tidak akan memperolehi burhana, iaitu bukti-bukti kemuslimannya, kemutakinnya tak ada. Dan dia tidak terlepas daripada azab neraka. Bahkan dia akan dikumpulkan bersama tadilah Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf, puak-puak yang paling dalam di dalam neraka. Oi, macam tak tibui je lah tu. Baiklah, setiap suap makanan yang masuk ke mulutnya akan berkata laknat Allah ke atas engkau. Dia duk makan pisana sini, makan semua makanan-makanan tu pun ikut melaknatnya. Tak jadi keberkatan kepada dia. Ya Allah, kita ni nak berkat. Apa makna berkat? Kebaikan yang bertambah-tambah. Tapi bagi dia, hari-hari semakin susut, semakin hilang keberkatan untuknya. Pakaian pada jasadnya pun, ni yang dia duk pakai ni, pakaian tu pun kalau boleh nak keluar, tak sudi duduk dengan orang yang tidak mau sujud kepada Allah, yang tidak mau solat. Sehingga pakaian tu kata, jika Allah mengizinkan aku, aku akan lari daripadanya. Yang ke-31, apabila dia keluar daripada rumahnya, rumah pun berdoa, pemergian kamu tidak disertai Allah, dan kamu tidak di dalam jagaannya, peninggalan kamu nanti tidak akan diganti, dan semoga engkau tidak kembali lagi kepada keluargamu dengan selamat. Kita ni kalau nak berjalan tambah pergi mana-mana kan, kita pun bacalah doa macam-macam supaya kita selamat pergi, selamat kembali. Hatta orang pergi Mekah pun kalau boleh tu tak ada lah kan, semua orang nak balik lah. Walaupun sebahagiannya mati di sana kan. Yang ke-32, dilaknat semasa hidup dan selepas matinya. Kemudian yang ke-33, mereka yang tidak menyuruh ahli keluarganya, pekerja-pekerjanya, sahabat handainya atau sesiapa sahaja yang berdampingan dengannya supaya menunaikan solat, maka api neraka untuk mereka dinyalakan lebih awal lagi. Nah, ada orang dia semayang dia, jadi tak peduli orang lain tak semayang, dia pun akan dinyalakan, api nerakanya pun akan dinyalakan lebih awal. 34, Allah akan turunkan bala di bumi atau di tempat yang penduduknya tidak mengerjakan solat, seperti bala gempa bumi, ditelan bumi, halilintar dan sebagainya. Itulah kita pun, ya Allah. Kemudian yang ke-35, jika orang yang solat membiarkan orang di sekelilingnya tidak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua yang duduk di situ. Tak tahulah, kita pun dah banyak cerita tsunami lah, cerita gempa lah, cerita apa lah, macam-macam lah. Bukan orang yang mungkar saja, bukan orang yang asli je kena, orang beriman pun kena. Maksud saya, pi Aceh dulu kan, diceritakan kepada kita lah bila berlaku tsunami tu. Itulah bapa pelancong kami, itulah bapa wisata tu, dia kata, kalau yang matinya itu orang baik, dia kata matinya pun tertutup. Matinya itu dalam keadaan telangkup, maknanya menirap, dengan tanah-tanah telah menutupi badannya. Maknanya aurat dia tak nampak, dia hidup jaga. Tapi kalau orang yang ketahuan kurang baik, maka auratnya pun tidak terjaga. Wallahu'alam, itu merupakan pengamatan mereka. Tapi tak mustahil lah. Daripada situ kita pun rasa, Allah Alhamdulillah. Kadang kita takut juga. Kalau kita pergi mana-mana lah, jadilah kata kemalangan ke apa, nanti lah terbuka aurat kita pun. Susah hati juga kan? Lepas tu tak susah hati dah. Maknanya kalau kita hidup biasa dengan menjaga aurat kita, biasa menjaga amal-amal kita, insyaAllah, maka mudah-mudahan Allah memelihara kita. Baik, nah? Jika orang yang solat, maknanya jika orang yang solat tapi dia membiarkan orang di sekelilingnya tak mengerjakan solat, bala Allah akan menimpa semua mereka di situ. Yang ke-36, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan satu kaum sedang memecahkan kepala mereka dengan batu berkali-kali dengan kuat. Setiap kali kepala mereka pecah, Allah menggantikannya dengan kepala yang baharu, kan? Dah lah mereka nak ambil batu tu punya berat, angkat batu tu, kemudian hempuk kepala, berkecai-kecai, pecah otak mereka, otak berkecai-kecai, darah bersepai-sepai, kata apilah lukut tu, kemudian jadi balik, ambil balik, pecahkan balik, begitulah ya Allah azabnya. Sehingga kata Nabi SAW kepada Malaikat Jibril, apa dosa mereka ni? Lalu kata Malaikat Jibril, inilah orang yang semasa hidupnya enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Allah menyediakan neraka untuk orang yang menunda solatnya sehingga habis waktunya, kecuali jika dia bertaubat. Neraka ini adalah satu gaung di dalam neraka Jahannam yang jika ditolak bukit ke dalamnya pun, nescaya bukit akan hancur lebur kerana tersangat panasnya. Bagi orang yang meringan-ringankan solat, disediakan untuknya 15 siksaan. Ini juga boleh kita kutip daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Cuba tengok, 6 siksaan di dunia dihilangkan berkah umurnya. Umurnya tak ada keberkatan, panjang pun sia-sia, jadi merapu je. Baru ni tak tahu tengok sikit kan, kadang segan nak tengok benda-benda lagu tu. Umur sampai dah dekat nak 6-70 ni ditangkap berkhaluat, apa benda tu? Apa benda tu? Maknanya dia tak ada. Kalau dia ada semayang, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, nak mati dah pun. Tapi la ilaha illallah, dia masih lagi tidak dapat kawal dirinya. Itulah kita kata. Kemudian dihapuskan tanda-tanda soleh daripada wajahnya. Wajahnya tak ada kesolehan, jadi hitam. Kita pun heran, macam mana Allah tahu orang beriman? Macam mana Nabi tahu orang beriman di akhirat ni? Macam mana Nabi tahu orang bersolawat kepada dia? Jadi wajah-wajah orang yang beriman ini jadi jernih. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kita duduk baca dah kan? Wajah-wajah yang penuh dengan nikmat-nikmat keimanannya. Satu lagi, wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah yang tertunduk-tunduk hitam, malu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatannya di dunia dulu, amilatun nasibah, semua kerja-kerja buat dia tu musibat belaka. Kemudian dihapuskan pahala bagi semua amalan yang lain, tak ada pahala. Pahala hak lain dia buat baik derma sejuta ke dua juta pun tak jadi apa, sebab dia tak ada rumah nak letak pahala tu, pahala dia berterbangan begitu sahaja. Nah, doanya tidak diangkat ke langit, doa lah apa pun tapi tidak didengar. Nah, tidak bahagia untuknya, nah, daripada doa orang-orang yang soleh. Maknanya dia tak dapat. Kita ni yang orang sembahyang, bila orang baca tahiyat kan, awal ke tahiyat akhir ke, orang baca apa? Nabi kita baca kan, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera, damai, bahagia ke atas kami dan kepada hamba Allah yang soleh. Jadi kalau orang tu semayang sejauh mana pun, Tokyo ke Fukuoka ke, mana dia semayang, doa sebutan tu sampai pada kita. Yang semayang pun kita akan tumpang dapat pahala menjadi hamba Allah yang soleh. Orang semayang di Mekah ke di mana ke, sampai pada kita. Tapi kalau kita hak jenis orang tak semayang, maka dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada doa orang yang semayang sedunia ini. Jadi bagi kita, kita tahulah kan, azan ni kan dia macam masuk waktu ni dia tak sama kan. Lepas Jepun, mungkinlah Manchuria, lepas tu mai ke Korea, mai ke, dia akan pusing gitu kan, kan? Jadi maknanya setiap waktu ada subuh, setiap waktu ada zuhur, setiap waktu ada asar, setiap waktu ada maghrib, setiap waktu ada isyak di negeri-negeri yang berbeza lah. Maknanya benda tu serentak. Jadi orang semayang, doa itu mengalir kepada kita. Cuma kita je tak tahu. Tapi kalau orang yang tak semayang, dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada doa orang-orang yang beriman itu. Tak dapat apa. Nah, orang yang semayang dia tak dapat. Nah, keluar rohnya daripada jasad tanpa iman. Macam mana ni kita doa ni supaya kita ni. Nah, jadi maknanya baki umur yang Allah bagi ni bukanlah untuk kita sia-siakan. Sudahlah berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam keadaan lara dan maksiat, memuja-muja kehidupan glamor-glamor ni tak ke mana. Jadi pada baki usia ni sepatutnya kita perbetulkanlah jalan kita menuju kepada Allah. Depa tak tahu ke kita sedang maraton? Depa tak melihat ke kematian? Takkan kita seronok, takkan dapat pahala? Semua orang akan menyesal kemudian. Tiga siktaan ketika menemui ajal. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, lapar sangat sehingga dalam kitab menyatakan kalau dituang makanan daripada seluruh dunia ni pun tidak akan mengenyangkannya. Nah, mati dalam keadaan yang sangat dahaga, kalau dituangkan air daripada seluruh dunia ni pun tidak akan menghilangkan dahaganya. Ya Allah, tak tahu nak abang lah, kita tak pernah ni, kita orang Malaysia ni mana pernah lapar, tak dan lap, tengah kenyang pun suap lagi, betul tak? Tengah kenyang pun suap lagi, makan kenduri dah, orang jamu dah tu kan. Dia pun kata, laksa sedap, pi balun laksa pula. Nah, bihun sup sedap, pi bihun sup pula. Yang tak sedap nasi dah sepinggan lah. Laksa mangkuk, bihun sup semangkuk. Nah, lepas tu dia pun kata rojak campur semua. Setengah jam pi makan sampai 14 jenis. Lepas tu sakit perut. Pi makan banyak sangat. Baik, nah. Tiga siksaan ketika dalam kubur. Disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Sebab kita kan bila mati, kita akan duduk di atas lambung kanan, sisi kanan kan. Orang lelaki selalu tengok lah, kita tak jarang lah kita pergi sampai tepi kubur tu. Jadi bayangkan ni, siku di bawah dia naik ke atas, siku atas dia turun ke bawah. Allahu Akbar, tak tahu nak abang lah. Nah, bagaimana takutnya kita. Itulah, nah, siapa nak jadi teman kita ni? Siapa nak jadi teman kita? Suami kita, sorry lah. Isteri kita, sorry lah. Anak kita, sorry lah. Tak ada siapa nak teman. Yang akan teman kita adalah amalan kita, terutamanya Al-Quran. Nah, carilah peluang untuk baca Al-Quran. Mau kalau tak boleh hari-hari pun selang-selang lah, bagilah dapat terutamanya Al-Quran pada waktu sebelum subuh. Kerana disebutkan kana masyhuda, dia akan menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah, saksi keimanan kita, kemusliman kita, kemukminan kita, kemuttaqinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah, carilah peluang. Dah tua-tua ni takkan nak baca semuka kot. Bacalah 100 ayat supaya dapat menyelamatkan kita daripada jadi orang yang lalai. Jadi cara nak menyelamatkan kita, salah satu daripadanya adalah membaca ayat Al-Quran. InsyaAllah kalau kita baca 100 ayat sehari, InsyaAllah mudah-mudahan Allah tidaklah melalaikan kita, diselamatkan kita daripada kelalaian. Nah, jadi tiga seksaan ketika dalam kubur. Disempitkan kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Dinyalakan api dalam kuburnya. Dia berbalik-balik di atas bara api siang dan malam. Ya Allah, jadi orang panggang. Bukan ikan panggang, jadi orang panggang. Dibelit oleh ular syaja'ul akra'. Ular duduk dengan kita. Lalu mana ni kita nak duduk dengan ular ni? Yang bola-bola matanya mengeluarkan api daripada neraka. Tiga siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Apabila langit terbelah hari kiamat, malaikat datang kepadanya dengan membawa rantai besi sepanjang 70 hasta. Hasta kita tak kat ni je. 70 hasta. Mau hasta Nabi Adam, tak mana. Dimasukkan dalam mulut kita. Masukkan dalam mulut, rantai tu pandai je keluar ikut dubur. Ui, pandainya. Ya Allah, doktor, doktor skop tengok rata semua boleh. Tambah ni Allah Ta'ala. Kemudian berjela-jela rantai itu jatuh di bawah, malaikat akan ambil dan tibai pada muka kita, lepas ke belakang. Maknanya tak seinci tubuh kita terlepas daripada rantai tersebut. Satu keping rantai itu kalau jatuh ke muka bumi lah ni lenyap lesap dengan sebab panasnya. Masalahnya jadi balik, buat lagi, jadi balik, buat lagi. Ya Allah, azab sungguh. Kemudian Allah tidak akan memandangnya. Maknanya Allah tak sudi nak pandang. Kita ni nak lah kan, kita nak Allah pandang kita kan. Kita nak Allah pandang kita. Kenapa? Kerana pandangan Allah itu adalah rahmat. Pandangan Allah itu adalah rahmat. Nazrun ilayya. Ya Allah, pandanglah kepadaku ya Allah, pandanglah kepadaku ya Allah. Kerana pandangan Allah itu bermaksud rahmat. Tapi orang sembahyang tak dapatlah. Baginya azab yang amat pedih. Jadi inilah antara 15 perkara yang disebutkan tentang dosa-dosa orang yang mengabaikan solatnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dihuraikan balik dalam kitab Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Jenazah sampai dah. Jadi eloklah nah. Jadi kalau yang berpeluang eloklah, kerana dengan kita solat jenazah tu tak dapat hadiah apa. Dapat hadiah apa? Tak ada orang nak bagi duit kat kita kan. Duit-duit tu bukan. Kita akan dapat pahala satu qirat. Satu qirat tu sebesar Bukit Uhud. Ui, nak dapat pahala besar Bukit Uhud tu berapa kilometer? 7 kilometer ke 11 kilometer? Saya tak tahu, lupa lah kan. Jadi Allahu Akbar. Jadi sekadar itulah perbincangan kita. Mudah-mudahan kita ada rezeki bertemu lagi untuk kita menyambung lagi pelajaran kita berkaitan dengan kepentingan solat dalam buku Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab Tanpa Azab. Ini adalah modal kita jugalah untuk berdakwah kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, kaum keluarga kita, supaya mempersiapkan diri untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat redhanya, dan tentulah kita berharap mendapat syurganya, dan bukan syurga saja tetapi syurga tanpa hisab tanpa azab insya Allah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ustazah, mohon ampun dan maaf. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. سأقول هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdau S. Moktau. Itu sekarang menunjukkan pukul 6.40 minit petang. Baik, informasi mengenai Sukma di Selangor sana untuk bagi kontijen Kedah. Tahniah juga buat Abu Bakar bin Abdul Wahid dari Sukan Olahraga kategori lompat bergalah. Ya, lelaki yang berjaya menghadiahkan pingat perak buat untuk bagi kontijen Kedah ataupun dikenali helang perang yang berlangsung tadi di Stadium UPM Serdang pada pagi tadi. Dan selain itu juga tahniah juga buat Nur Auni Akilah Andri dari Sukan Manah kategori qualification round recurve woman, perempuan wanita yang berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat kontijen helang yang berlangsung juga jadi di Stadium Inspan di Bangi. Dan selain itu juga perak lagi, dua perak, Puteri Anissa Sofia binti Mak Syukur dari Sukan Bowling Padang kategori persorangan wanita yang jaya menghadiahkan pingat perak untuk bagi kontijen Kedah yang berlangsung di Komplek Bowling Padang Bayu Mas di sana. Okey, selain itu juga perak lagi juga, tiga perak dah sekali lagi untuk Keshi Batra dari Sukan Squash kategori seorang wanita yang berjaya menghadiahkan pingat perak buat kontijen helang perang yang berlangsung di Kompleks Sukan Astaka Majlis Bandaraya Petaling Jaya PJ pada awal pagi tadi. Dan itu yang kita dapat kongsikan setakat ini, tiga perak satu gangsa yang terbaru, yang kita juga masih tunggu lagi pengumuman mengenai suku akhir bola sepak antara Kedah dan juga Perak. Bagaimana mungkin ada keputusan yang terkini, insyaAllah saya akan sampaikan dari semasa ke semasa. Harap palsu, akuis dan juga mood satira. Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Jam yang kedua untuk sekarang menunjukkan pukul 7 malam. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 5000 awal 1448 Hijrah, bersamaan 18 Ogos 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Palsu, Pokok Sena, masuknya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Manakala untuk dari daerah Pendang, Kolong Muda, Yan juga Padang Terap Sik, masuknya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu maghrib 7.31 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, masuknya solat fardu maghrib 7.35 minit malam. Manakala dan puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu maghrib 7.36 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk seluruh di negeri Kedah, untuk daerah-daerah di seluruhnya. Okey. Informasi yang terbaru kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Mungkin pada hari ini kita nak kongsikan yang terbaru pula. Apa yang berlaku, InsyaAllah. Dari semasa ke semasa kita akan maklumkan kepada hampa apa yang dikongsikan untuk pada hari ini. Mungkin ada yang orang cakap apa, setengah memandu, semoga berhati-hati di jalan raya no. Mungkin buat kereta tu orang cakap janganlah mengikut emosi, nak orang cakap apa, nak berlumba. Kalau orang tu nak provokasi, biarkanlah, lantak kau lah. Cakap tak hampa lah no. Macam tu lah, jangan biar pergi daripada duduk-duduk. Orang cakap apa, duk provok, tak payah duk layan. Buat dek sahaja, buat dek ya. Macam tu. Okey, kita nak beritahu ni tadi kita tunggu sat kan apa yang terkini untuknya, tapi kita nak nak cari jugalah apa yang sensasi. Mungkin hampa nak tahu juga. Okey. Nak mengenai Sukma. Okey, Sukma ni kita difahamkan 5,000 atlet sedang bertanding dari 14 negeri dan Brunei pun sebagai jemputan turut beraksi dengan 469 acara yang merangkumi 37 jenis sukan untuk mengukir kejayaan. Dan setakat ni mungkin kita nak tahu juga Kedah dapat berapa dah kan, dengan perak dia banyak, dia hari ni kutip dipanggang 3 dan satu juga gangsa. Jadi keputusan bola tak dapat lagi ni, kita tunggu juga informasi yang terbaru. Selain itu juga mungkin ada yang dapat tu bagi tahu lah kat saya, sebab kelakar sebab yang difahamkan ni juga Farhana tinggalkan sukan Sukma dengan pertahankan emas dan pecah rekod. Ni untuk atlet di Perlis sebelah kita ni, dan atlet Perlis Farhana Izurin Faizal Mizul melakar kejayaan manis pada penampilan terakhir yang dipentas sukan Malaysia Sukma apabila mempertahankan pingat emas lontar peluru wanita mencakar rekod kejohanan berusia 16 tahun, muda lagi noh, aksi dramatik di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Di Farhana 20 tahun

menghasilkan lontaran terbaik sejauh 14.22 meter. Dan ada percubaan keenam untuk menangkan rekod kejohanan yang baru dicipta atlet Johor, Ashrina Kuja anak Ujoh, selain mencatat rekod perlebihan terbaik buat dirinya. Jalan catatan itu akan pertama Farhana melepasi jarak 14 meter selepas rekod terbaik sebelum ini hanya sekitar 13.8 meter. 0.2 saja noh. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua. InsyaAllah. Baik, kita teruskan dengan lagu-lagu pertuhanan dan kerohanian untuk pada ketika ini, pada jam yang kedua. Teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: taman syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta, kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi. Ilahi!
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

0: freedom for Palestine, inshallah.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
3: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
4: Baik, bersama dengan DJ Biduk tu sekarang menjelaskan pukul 7.18 minit malam. Mungkin ketika ini ada yang bersedia untuk ke surau atau madrasah dan juga masjid berdekatan untuk menaikkan solat fardu maghrib, insyaAllah yang akan masuk ibadah untuk bagi daerah Kota Setakum masuk dan juga buka senar pada pukul 7.33 minit malam. Okey, baik, informasi kita dapat kongsikan untuk hampa semua, iaitu sejumlah 30 meriam milik Kesultanan Kedah yang dicari dirampas ketika era perang musuh bisik ditemukan berada di wilayah terang di selatan Thailand sejak lebih 200 tahun lalu. Jadi, Naib Pengerusi Persatuan Pembudayaan Sejarah Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, Muhammad Herman Roslan berkata, meriam kebanyakan bersaiz 12 paun itu disimpan di sekitar wat dan pejabat kerajaan di wilayah negara jiran itu. Katanya, meriam yang asalnya ditempatkan di Kota Kuala Kedah itu diyakini dirampas tentera Ligor atau dikenali Nakkom Si Tamrat dan di Kota Kuala Kedah ketika berlakunya peperangan antara 1821 hingga 1842 sebelum dibawa ke selatan Thailand. Dan katanya sebelum ni semua meriam milik Kedah ini tidak pernah dikesan kerana pengetahuan kita kebanyakannya meriam rampasan musuh bisik ini dibawa ke Ligor. Jadi berdasarkan catatan, dianggarkan 123 meriam yang mengawal pertahanan Kota Kedah ketika berlaku serangan Siam, hanya tinggal 2 daripada masih kekal di kota berkenaan hingga kini. Okey, itu dapat kita kongsikan informasi yang setakat ini, dan semoga kita doakan semoga 30 meriam milik Kesultanan Kedah dibawa pulang untuk dipamerkan kepada kita yang mengenal sejarah bangsa di negeri Kedah. Okey, itu dia. Apapun kita berdoa, semoga dipermudahkan segala urusan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

sedih, luka di hati. Punya masalah.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baik, bantuan waktu solat fardu insya' 5000 awal 1448 Hijrah bersama 18 Ogos 2006 hari Selasa untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena. Masuknya solat fardu insya' 8.44 malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap Sik, masuknya solat fardu insya' 8.43 malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu insya' 8.42 malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi, masuknya solat fardu insya' 8.46 malam. Dan Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu insya' 8.47 malam. Itu yang pandang untuk solat fardu insya' untuk bagi seluruh daerah-daerah di sekitar di negeri Kedah. Apa abang juga pada orang Perlis di sana, apa abang juga pada orang di Perak di sana kan, juga di Langkawi. Mereka pun dengar juga, dengarkan kami juga di RTM Click, download hanya percuma saja kan. Itu dia. Baik, sebenarnya banyak lagi informasi yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Kita nak bagi tahu ni mengenai di Pulau Singapura pula ni, mengenai cerita yang terkini untuk mereka juga. Jadi Singapura mewajibkan perkhidmatan permesesan mengahadkan komunikasi daripada kenalan tidak dikenali, selain mewajibkan platform media sosial mengesahkan identiti periklan sebagai usaha memperketatkan kawalan terhadap penipuan dalam talian. Jadi penipuan cyber yang memberdaya warga asing untuk bekerja dalam sindiket penipuan percintaan dan pelaburan mata wang kripto semakin berkembang di Asia Tenggara sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi Singapura merupakan ekonomi kedua terbesar di rantau itu, mengalami kerugian lebih 2.8 bilion USD Amerika Syarikat akibat penipuan daripada tahun 2020 hingga separuh masa pertama 2025 menurut Menteri Dalam Negeri Sim An ketika memberitahu Parlimen pada November 2025. Jadi peraturan baru berkenaan menerusi Akta Kemudaratan Jenayah dalam talian menyasarkan perkhidmatan yang dikenali sebagai berisiko tinggi terhadap penipuan di negara itu. Okey, itu dia dapat kongsikan untuk hampa. Akibat yang berkenaan, kenalah Naya mereka akan buat lebih ketat lagi untuk di Microsoft, bukan apa, untuk mengelakkan dari kerugian yang berganda. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni. Rayuan terakhir, Wings.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Maklumat dari semasa ke semasa kami akan sampaikan untuk hampa semua. KPM betulkan tarikh ujian mendengar SPM 2026 di Kementerian Pendidikan. Betulkan tarikh pelaksanaan ujian mendengar bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 susunan ralat ringkasan jadual yang dikeluarkan sebelum ini di KPM dan kenyataan terkini maklumkan ujian mendengar Bahasa Melayu akan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober diikuti ujian tutup Bahasa Melayu akan berlangsung pada 2 hingga 5 November. Manakala ujian amali sains pula dijadualkan 16 hingga 18 November. Manakala peperiksaan bertulis berlangsung 23 November hingga 17 Disember. Jadi KPM maklumkan jadual penuh peperiksaan SPM telah dimuat naik ke portal lembaga peperiksaan untuk rujukan semua pihak. Jadi KPM mohon maaf atas barang kesulitan menurut kita mereka. Terdahulu KPM maklumkan seramai 420,879 calon mendaftar untuk memiliki peperiksaan SPM 2026 yang akan dilaksanakan mulai 26 Oktober hingga 17 Disember depan dan peperiksaan berkenaan membitkan 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara. Itu dia yang dapat kongsikan untuk anda semua. InsyaAllah nanti 8.44 akan masuknya solat fardu insya untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Masu dan juga Pokok Sena dan seterusnya 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri hari ini dalam sejarah dan juga Muzik Express Rima Irama Malaysia atau Irama Melayu yang diterbitkan oleh Surani Muhammad dan KAKL. InsyaAllah kita bersama dengan lagu-lagu yang dikupas khas dalam bersama dengan lagu XPDC. Okey, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Teruskan setiap anda bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الفلاح.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 saya damaikan jiwa. Jam yang ketiga, insyaAllah nanti pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas itu hari ini dalam sejarah dan khususnya Muzik Express Tanpa Henti yang disusun khas oleh Suryani Muhammad. Dan 10 malam akan ikuti Kisah Aku Kau dan lagu bersama dengan lagu-lagu Ekspedisi. Itu dia kita dapat kongsikan untuk hampa semua pada hari ini. Dan Map Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang beberapa kawasan semenanjung hingga setakat 9 malam ini. Okey. Jadi antara yang kawasan untuk bagi yang maklumkan kawasan tiba untuk bagi Perlis dan seluruh Perlis dan beberapa daerah Kedah iaitu Tangkawi, Kubang Wasu, Kota Star, Pokok Senar, Padang Terap, Dayan dan juga Pendang. Dan selain itu juga kawasan untuk jejak ialah Perak dan sementara di Pahang juga termasuk di negeri Kelantan. Itu dia saya dapat kongsikan untuk hampa semua. Jadi berjaga-jagalah, ya. Ada amaran ribut, tapi dengan juga hujan. Selain itu juga mungkin ada pakaian yang apa tak angkat lagi ataupun dah angkat, kan. Kalau dah basah tu kenalah pergi dopi pula, kan. Sebegitulah yang dilazimkan. Okey. Tawa dalam tangisan, santai 12 hashtag damaikan jiwa.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun, dan barangkali jika ini

0: dibebaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
1: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan di Matasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
2: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
1: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Music Express. Manis manis hidup denganmu sayang, tidak tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami, Music Express, Irama Malaysia di Kita.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang, tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami, Music Express. Irama Malaysia di Kedah

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

0: Music Express.
1: Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa.
0: Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di Kedah.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah.

Malaysia Madani, Kisah Aku Kau dan lagu KAKL. Dan malam ini kita akan mengupas mengenai lagu-lagu dan nyanyian daripada sampaikan daripada kumpulan XPDC untuk pada malam ini, yang mana diterbitkan oleh Firdaus S. Mokhtar untuk pada malam ini. Baik, kumpulan XPDC seperti yang kita ketahui adalah kumpulan legenda yang ditubuhkan, diasaskan oleh JS Kevin pada 1988, dan pada awalnya dia digotai oleh Mael, Izo, Mantobe dan Yazid yang asalnya nama Tragedi. Namun, tak lama selepas itu berlaku pengunduran dua anggota mereka, iaitu Man dan juga Yazid. Jadi SBC memulakan kerjaya mereka dalam bidang persada rock tanah air menerusi album Darjah 1 1990 dan ikuti album Timur Barat dan Kita Pengyu 1994, dan album keempat Brutal 1997 yang merupakan album terlaris jual hingga melebihi RM450,000 serta meraih 4 kali lipat platinum dan senarai top 5 kategori album rock terbaik di Anugerah Industri Muzik Sanlas 96. Dan untuk mengetahui kupasan mengenai lagu XPDC, ya, kalau belacan dengan mentega mana nak sama rasa. Jangan berangan-berangan kita sekarang zaman kerja. Dan itu petikan lirik lagu kumpulan XPDC yang bertajuk John Jenin dalam sebuah album iaitu Kita Bang You. Dia senang sempat. Jadi kita teliti makna di sebalik lagu ini. Jelas menyuarakan tuntutan agar individu atau masyarakat bekerja keras di zaman yang serba materialistik. Jadi hal ini menggambarkan suasana ekonomi yang boleh diinterpretasikan sebagai realiti yang kita harus hadapi. Secara tidak langsung, lirik lagu ini menjadi sebuah cerminan kritikan terhadap masyarakat, khususnya mengharungi cabaran ekonomi yang semakin mencabar. Lagu ekspedisi seringkali mencerminkan isu sosial, ekonomi, mengajak pendengar untuk merenung dan bertindak. Meskipun disampaikan dengan irama rancak dan keras, adunan muzik yang dinamik yang seni kata yang tajam menjadikan mesej yang ingin disampaikan mudah dan mencetuskan pemikiran yang mendalam. Okey, kita dengarkan sebuah lagu yang tadi dari kumpulan XPDC, iaitu John Jenin, untuk sebagai pembukaan pada malam ini untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni kisah aku kau dan lagu.

0: menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Okay, itu dia sebuah lagu daripada Ice BZ. Malam ni kisah aku, kau dan lagu. Kita kupas lagu-lagu ekspedisi untuk anda semua pada malam ni, 18 Ogos 2020. Okey, tadi sebuah lagu iaitu John Janine. Untuk lagu-lagu ekspedisi juga terkenal dengan lirik MP3 di karya belia J.S. Kevin yang sering syarat dengan mesej tersirat elemen ketuhanan, keinsafan, falsafah hidup serta realiti sosial dunia di sebalik bunyi muzik yang bertenaga. Antara kita dapat kongsikan iaitu antara yang kita dapat iaitu antaranya lagu ekspedisi yang dikenali. Okey, jadi sebuah kumpulan dikenali sebagai Metallica Malaysia. Ekspedisi tidak hanya terkenal dengan muzik metal tapi juga dengan lirik lagu yang penuh sindiran dan kritikan terhadap kesedaran sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi mereka menyampaikan mesej kesedaran melalui lagu seperti Pelesit Mata Sebelah, Raja Kertas, Talam Dua Muka, Hairan Bin Ajaib, Bahalo dan juga Ulat dan Kulat. Dan bekas vokalis ABDC, Roy Ismail yang juga menghasilkan karya-karya yang tajam mengkritik fenomena sosial ekonomi, antaranya lagu Hamba Abdi, Cempedak Jadi Nangka dan lagu-lagu yang turut menjadi siolan bukan sahaja di corong radio tetapi juga dalam aplikasi muzik digital mewakili suara ketika masyarakat terhadap isu-isu yang semasa. Lirik lagu ekspedisi sering kali mengangkat tema seperti rasuah, penindasan golongan kaya terhadap golongan pekerja, kuasa yang salah digunakan oleh golongan elit serta perjuangan rakyat marhain yang mencari rezeki. Dalam lagu Raja Kertas, contohnya J.S. Kevin dengan bijaksana mengkritik ketamakan wang dan digambarkan sebagai Raja Kertas. Lirik ini menggambarkan duit sebagai objek transaksi menjadi pusat kehidupan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Raja Kertas ini dengan sinis mengingatkan bahawa pendengar bahawa sumber kewangan yang berlebihan boleh membebankan, sementara kekurangan wang pula boleh menyebabkan kesulitan. Lagu ini mencuit perhatian pendengar bahawa kuasa duit sering mengkali menguasai kehidupan individu, membuatkan mereka terpaksa melakukan apa-apa sahaja mendapatkan wang demi kelangsungan hidup seperti yang digambarkan pada lirik itu. Okey, kita dengarkan sebuah lagu ekspedisi Raja Kertas, kisah aku, kau dan lagu pada malam ini. Seterusnya sebuah lagu yang kita akan dua buah lagu teruslah, lagi senang untuk anda semua untuk pada malam ini, iaitu Hamba Abdi. Sekejap, insyaAllah kalau ada untuk anda juga pendengar-pendengar Kedah FM untuk malam ini, kisah aku, kau dan lagu dan juga Cempedak Jadi Nangka, kisah aku, kau dan lagu KAKL untuk pendengar Kedah FM, mesra harmoni.

0: Kisah Aku, Kau dan Lagu, KAKL, Kedah FM.
1: Okey, bersama dengan DJ Bidot untuk pada malam ini, Kisah Aku Kau dan lagu-lagu yang dikupas menerusi Kisah Aku dan Lagu ini, Ekspedisi. Okey, baik. Kumpulan Ekspedisi menyentuh isu tidak ketimbangan ekonomi dalam diri Hairan bin Ajaid yang mengungkapkan realiti bahawa golongan yang kaya menjadi semakin kaya dan golongan yang miskin semakin miskin. Satu daripada baris lagu ini yang berbunyi Kita Yang Letih, Dia Yang Pakai Mobil, menggambarkan jurang kekayaan yang semakin melebar antara golongan elit dan golongan marhain. Dan fenomena ini bukan sekadar retorik tetapi realiti kapitalisme global yang menyaksikan kekayaan terkumpul di tangan segelintir individu sementara majoriti terus tertindas. Joseph Stiglitz, seorang ahli ekonomi yang terkenal, telah mengupas perkara ini dalam buku Price of Inequality yang membincangkan ketidakadilan ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Begitu juga dengan ABC menulis lagu Talam Dua Muka dalam album Timur Barat, menyuarakan tentang pengkhianatan dalam perlumbaan ekonomi. Sementara lagu Hijau Bunyi Tuhan pula menyampaikan mesej tentang pentingnya kelestarian alam sekitar, menyuruh umat manusia untuk menghargai dan menjaga khazanah alam semula jadi, dengan petikan gitar pelu drum yang menyentuh jiwa oleh Amy ataupun Lola. Lagu ini mengajak kita untuk memelihara flora dan fauna, merupakan anugerah Tuhan yang tidak ada tandingannya. Mesej ini juga mengingatkan pemaju dan pihak berkepentingan supaya tidak mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar demi mengejar keuntungan semata-mata. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk hampal semua pada pendengar Kedah FM malam ini, Kisah Aku Kau dan Lagu. Terdengarkan sebuah lagu yang disampaikan oleh ABC itu, Hijau Bumi Tuhan, Hairan bin Ajaib, yang untuk pada malam ini, Kisah Aku Kau dan Lagu, KAKL.

Okey, kisah aku kau dah lagu KAKL. Okey. Walaupun ABC terus bertahan pada muzik arus muzik metal, dahlah baru dah mereka start siang dengan genre lagu ulat dan kulat dan melihat album samurai. Dan lagu ini mengkritik golongan pengampu sama ada dalam politik dan ekonomi industri. Okey. Dan selain itu juga, terutama dalam sistem autokratik menyekat kebiasaan. Dan meskipun muziknya keras, mesej disampaikan jelas tanpa hiperprokrasi, melihatkan budaya kerja yang tidak adil dalam masyarakat. Lagu ini juga menyuarakan rasa tidak puas hati kerana sistem menindas yang menghambakan individu dalam golongan tertentu. Dan konteks ini, FDC tidak mengejar politik dan kadang-kadang golongan elit, tapi mereka hanya berkarya untuk masyarakat, mengungkapkan kebenaran yang jarang didengari. Di kebelahan FDC mengingatkan kita tentang keadaan sosial masyarakat. Marhaim di lirik Bahlul yang menggambarkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh golongan pekerja. Dan karya-karya FDC ini meskipun bertemakan kritikan sosial dan ekonomi, tetap relevan dan memberikan kesedaran kepada masyarakat. Mereka berjaya menggabungkan hiburan dengan mesej yang mendalam, menjadikan muzik bukan sekadar untuk berhiburan semata-mata, tetapi juga media pendidikan dan kesedaran. Sebagaimana peribahasa, sambil menyelam, minum air. Kumpulan FDC membuktikan bahawa seni muzik juga dapat menjadikan saluran merenung dan mengkritik realiti kehidupan seharian. Maka, karya mereka yang penuh kritikan ini seharusnya mendapat perhatian serius, bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga sebagai bahan refleksi dalam wacana akademik dan sosial lebih luas pada masa depan. Jadi itu dia ekspedisi untuk KL, kisah aku, kau dan lagu pada malam ini, yang terbitkan dari Firdaus S. Mokhtar. Dan kumpulan ini juga sering kali kita nampakkan di fanfare-fanfare. Dan kumpulan ini juga mengakui turut membuat persembahan di Langkawi tidak lama dulu, pada era 19 awal 90-an, 80-an dulu. Dan mereka tak cukup tambang untuk balik. Jadi band Chandani lah telah Mesti Hamid Khan memberikan mereka RM500 untuk balik. Itu dia antara sejarah kumpulan ekspedisi ini. Okey, terangkan sebuah lagu untuk sebagai penutup pada malam ini, iaitu CINTA, lepas tu Bagaikan Samurai dan juga Bahlul serta Titian Perjalanan, insyaAllah. Okey, itu saja kita dapat untuk pada malam ini. Untuk anda semua, kisah aku, kau dan lagu untuk pada malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

pukul 11.01 minit malam. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama kami. Terima kasih Aitul Gurun, selamat malam pilot. Malam juga, terima kasih. Baik, yang mana kiriman kami di rumah biru, sat saya baca sat dah. Okey. Kita cok di Perak, assalamualaikum di Bejut. Selamat bertugas radio Beri Sekedar FM, semoga dibukakan kesempatan Ipoh hadir. Biar-biar Sadong Semarahan Sarawak, assalamualaikum, selamat malam DJ Firdaus, selamat bertugas segmen santai radio Kedai FM dia. Naknya terima kasih. Assalamualaikum Anaman, assalamualaikum jam sedah malam. Rugayah Amerika Kuching Sarawak, selamat malam. Nak persiaran DJ Firdaus, semoga DJ Firdausan dengan lancar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Firdaus Mota Chandini, selamat malam, selamat bertugas di segmen santai 6.12 dan damaikan jiwa dunia segera. Good night. Okey. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM ketika ini. Itu dia. Baik, untuk bagi kafe santai ya. Santai at Kedai FM. Okey, baik. Ini ada informasi kita dapat gunakan untuk anda semua. Jadi potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat, iaitu El Nino Super antara Oktober dan Disember ini kini melebihi 90%. Itu yang diperkatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Maisha Muhammad Anik. Jadi beliau berkata perkembangan itu berdasarkan tren menaik sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index RONI sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius atas purata klimatologi. Jadi situasi ini menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncaknya pada penghujung 2026. Jadi potensi itu juga sangat kuat. El Nino itu pada Oktober dan Disember adalah tinggi dengan keberangkalian melebihi 90% berdasarkan ramalan terkini dikeluarkan model-model iklim antarabangsa. Jadi katanya komplikasi iklim global terkini menunjukkan fenomena El Nino 2006-2007 berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan, dijangka melepasi atau sekurangnya menyamai impak El Nino yang sangat kuat pada 1997-1998, 2015 hingga 2026. Jadi untuk pada tahun itu rekod suhu tertinggi pernah dicerap oleh El Nino 1997 adalah di stesen meteorologi Chuping diperoleh, iaitu 40.1 darjah Celsius pada 9 April 1998, dan 2015-2006 menyaksikan suhu 39.3 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi iaitu Batu Embun Jerantut Pahang pada 10 April 2016. Jadi pengalaman tersebut merupakan menunjukkan negara mengalami keadaan cuaca yang lebih panas dan kering daripada kebiasaan, serta mengurangkan taburan hujan yang ketara. Jadi kita kena bersiap sedialah no, pada bulan 10 dan juga bulan 12 ini. Itu dia. Kita kena rajin berdoa lah di tanah antara kita ya. Bukan apa, kadang-kadang dia berubah iklim ni, memang dia akan menjadi yang kita tidak jangka. Jadi apapun, kena banyak bersabar, kena banyak meminta doa selalu. Janganlah duk mengeluh. Apa yang ada, kita bersyukurlah. Okey. Terima kasih semua yang kesediaan anda bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini, untuk pada 18 Ogos 2026. Okey, kita dengar sebuah lagu daripada Semalam Yang Hangat, Cinta Krista, dan juga Gerhana Cinta Luka. Santai 612, hashtag damaikan jiwa.

jiwa. Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Mungkin ketika ini ada yang cakap abang mengelamun ya. Sedang berteleku fikir, jumpa sahabat-sahabat, ini cerita apa, nak disembangkan apa yang dibincangkan. Kan dengan tu ada yang suka meluahkan, dengar kita dengar betul. Ya. Tengah tu ada suka dia tabuk batu api lagi, dia macam tu. Kalau sahabat anda tu seorang yang baik ya, dia suka menasihatkan anda sembunyi-sembunyi, maksudnya sahabat itu orang yang menyimpan rahsia. Jika dia suka membubuh api, api, maksudnya orang tu memang nak suka nak menjatuhkan hampa. Kena faham situasi itu. Setengah tu suka berfikiran yang matang, alhamdulillah. Setengah tu dia berfikiran singkat, habislah alamatnya. Apapun keputusan di tangan sendiri, jadi bijak pandai hampa tu kenalah tahu . Itu dah kita dapat kongsikan. Okey, baik. Polis sedang menyiasat mempunyai dakwaan bunyi ketukan yang didakwa berlaku di beberapa rumah di kawasan Langgak, Kuala Lumpur, Kedah. Ustaz yang perkara itu ditular di media sosial. Di Ketua Polis Daerah Kota Setar, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata polis sudah mengetahui dakwaan berkenaan, namun setakat ini belum menerima laporan rasmi daripada penduduk berlibat. Jadi katanya sehingga kini pihak polis belum menerima sebarang laporan rasmi dari mana-mana pihak. Pihaknya polis juga menjalankan siasatan bagi mengetahui punca kejadian. Menurut beliau, terdapat beberapa penduduk berdakwa dengan bunyi ketukan pada pintu atau pagar rumah masing-masing pada waktu malam. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Katanya orang ramai juga menasihatkan supaya tidak membuka pintu atau pagar sesuka hati apabila terdengar ketukan, khususnya identiti individu luar yang tidak dapat dikenal pasti. Sekiranya terdapat individu mencurigakan atau kelibat individu tidak dikenali, orang ramai diminta supaya tidak mengambil tindakan sendiri, sebalik mengutamakan keselamatan diri, keluarga serta menghubungi balai polis berdekatan. Dan polis itu meningkatkan rondaan pemantauan sekitar langgar serta kawasan berhampiran bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Jadi orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil membantu polis dalam siasatan. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Jangan risau, setengah tu ni fikir macam-macam. Setengah tu fikir mungkin gempa bumi ataupun angin yang kuat. Setengah tu kadang-kadang mungkin nak menguji ilmu kita, wallahu alam bisawaf kan. Jadi hampa tu berjanyaklah, berdoa, buatlah sembahyang hajat ke apa ke kan, minta petunjuk. Kita mana tahu kan, benda-benda yang berlaku ni biarlah pihak polis yang menyiasatnya. Jadi kita pun ada rukun tangga, buatlah satu rukun tangga, ronda kawasan kampung kita, shift bergilir kawan ni balik ronda 3 jam, lepas ni kawan ni balik pula 3 jam pula sampai pukul 5 untuk peralihan sehingga subuh pagi esok. Jadi kalau buat seminggu macam tu, semoga keselamatan kampung-kampung kita, taman-taman kita selamat. Jadi kita tahulah, orang ni balik kita kenal, orang tu balik kita kenal, orang tu kita kenal, orang cakap apa, bersosial lah, kenal orang ramai di sekeliling. Okey, Still Got Blues, Gary Moore. Lepas tu kita dengarkan lagu daripada 60-an, Ku Tetap Merinduimu, Wak Jeng dan juga L dari Liz. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa untuk anda pada malam ini.

Baik, Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih atas kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Apapun ya, InsyaAllah kita akan bersua lagi dari lain orang cakap lebih lagi 14 minit saja, InsyaAllah. Apapun, terima kasih buat Ceripah Neti dan juga Suhaimi ataupun Mijo buat untuk hari ni yang membantu teknikal untuk orang cakap melancarkan siaran kita selama 6 jam bersama dengan saya. Apapun, selain itu juga saya pun dah nak cuci tangan lah. Mungkin esok hybrid ke ataupun tidak, itu terpulang pada masing-masing lah. Apapun orang ni cakap, malam ni sejuk, hujan, kita banyak-banyaklah berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah nanti pukul 12 pula akan relay ke National FM di sana. Jagalah diri anda di mana jua anda berada. Kesihatan anda adalah emas untuk diri anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Standar sekeping hati dan juga doa buat kekasih. Bye-bye.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedai FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedai FM.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedai FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizar Azam untuk temankan anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu, semestinya yang terbaik untuk anda.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026, hari Rabu iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan yang terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja, terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja sambil mendengarkan Radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Kelas, ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

akan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan Nasrul FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasrul FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasrul FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantut Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasrul FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Bharu Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan dan kunyah perlahan, di mana menurut sains otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah SWT dan berbahagia selalu dengan ucapan. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Ha, juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nur Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Biah-Biah. Juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semerah Padi. Dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Roda Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio National FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad

Selamat sampai ke destinasi ya. Memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas. Dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh.
Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya saya nak Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata saya nak Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang, simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis. Ya, orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum. Rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah, dia anggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu, Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Yaud.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi Engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya. Kami pohon kepada Engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ Wahai Tuhan kami, jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
3: Allah engkau dekat. Allah engkau dekat. Engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
1: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
4: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semuanya.
5: Terima kasih untuk anda pagi ni bersama dengan Sumi hari ini.
4: Ya, alhamdulillah tu. Dan juga sebentar tadi dah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan di daerah Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Hari ini 19 Ogos. Berapa hari lagi ya? Banyak hari lagi. Banyak. Tapi kita masih dalam bulan kemasaan.
4: Betul. Sudah tentunya pagi ni juga kami mengenakan pakaian yang seragam.
5: Menunjukkan kita apa? Banyak ragam.
4: Kebersamaan kita.
5: Kita banyak ragam.
4: Kita tak banyak ragam, Zom. Kita baik hari
5: kita
4: ni, Zom.
5: Kita pasangan yang

0: Baiklah, Sumi ni baik. Ibas pun baik.
1: Kat bagus diri ni. Awal sangat ni.
0: Awal lah. Ha-ha. Itulah, hujan kan tadi.
1: Oh, hujan. Hujan-hujan ni dia mengelah sikit ke apa?
0: Okey lah. Tapi yeah. Kan Najmi kalau minum kopi, kopi apa? Kopi
1: Saya kopi susu.
0: Kopi susu. Ha-ha.
1: Oh. Kenapa?
0: Sebab
1: nak belanja kah?
0: Bukan. Ha, tu? Sebab kita nak cakap kalau kopi yang kosong tu kan, aha, dia akan rasa pahit kan.
1: Okay.
0: Macam itulah dengan kehidupan kita. Sepahit mana pun proses kehidupan kita.
1: Okay.
0: Namun kalau ada ikhlas dalam tu, akhirnya akan terasa manis juga.
1: Oh, maksudnya ikhlas tu adalah gula lah.
0: Ah, gula.
1: Membawa kemanisan.
0: Kemanisan. So jadi pagi ni bila minum kopi teringatlah kata-kata di Jisoo ni.
1: Okey, baik. Hmm. Jadi saya ingatkan dulu tanya tadi tu nak belanja kopi. Rupanya tak. Tapi kan sebenarnya pagi ni sebenarnya dia adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan yang baru untuk kita mulakan kehidupan kita. Hmm. Dan juga untuk terus kita berharap sesuatu yang lebih baik tu.
0: Hashtag tak mau kalah. Okeylah, alhamdulillah ya. Jadi teruskan bersama dengan Subi Aktif 610.
1: Hashtag rancak berbisa. Allah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Aktif

0: Bahagia dia dengan daripada Izzah Edmund dah pun 6.48 minit pagi. So
1: kita doakan kebahagiaan anda semua yang sudah mengikuti kita pagi ni.
0: Sudah tentunya. Jika perlu menangis untuk bahagia, maka menangislah. Jika perlu make up untuk bahagia, maka make up lah.
1: Kerana make up itu membahagiakan. Lagi tidak tahu benda-benda sebegini.
0: Ya, tapi saya tahu sebenarnya Zoom. Sebab saya dah bersama 2 tahun jadi kecil. Nampak tak video kita tu? Yang daripada
1: yang kecil tu. Dari kecil sampai ke besar lah.
0: Sampai ke besar. Allahuakbar.
1: Itulah dia perjalanan liku-liku kehidupan.
0: Betul. Okey, apa pun jangan nak liku sangat lah Zoom. Sebab hujan-hujan ni licin jalan, dia tak liku dah.
1: Tak dah. Okey.
0: Kita nak kongsikan kepada anda Semasa di Kedah FM. Su dulu kan Najmi dulu?
1: Najmi dulu.
0: Okey, baik. Jangan Su bagi laluan kepada saya ya. Baik. Jadi KPM betulkan tarikh ujian mendengar SPM 2026, yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM membetulkan tarikh pelaksanaan ujian mendengar bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 susulan ralat dalam ringkasan jadual yang dikeluarkan sebelum ini. Jadi KPM dalam kenyataan terkini memaklumkan ujian mendengar bahasa Melayu akan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober. Diikuti ujian bertutur Bahasa Melayu yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 November. Jadi ujian amali sains pula dijadualkan pada 16 hingga 18 November, manakala peperiksaan bertulis berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember. Dan KPM memaklumkan jadual penuh peperiksaan SPM 2026 telah pun dimuat naik ke portal lembaga peperiksaan untuk rujukan semua pihak.
1: Okey. Dan seterusnya, negara berpotensi tinggi hadapi El Nino Super setanding dengan situasi 1997-1998.
0: 29 tahun yang lepas.
1: Potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%, dan perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam RONI sejak pertengahan tahun ini, serta pencarapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di bawah purata klimatologi.
0: Okey, itu cerita yang saya kongsikan. Baik, jadi saya nak kongsikan satu berita gembira. Dia macam gembira dulu, lepas tu dia macam sedih sikit. Sebab apa tahu? Sebab Aaron Chia dan juga Sohuik mara ke pusingan ketiga, tapi berdepan dengan rakan sepasukan pula. Dia layak, tapi dia akan jumpa sesama sendiri. Jadi pertemuan sesama bergu lelaki negara menjadi antara tumpuan pusingan ketiga kejohanan badminton dunia di New Delhi apabila Aaron Chia dan juga Sohuik dijadual bertemu rakan senegara Man Wei Chong dan juga T. Kai Woon. Yang mana Aaron Chia dan juga Uyik mengesahkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan wakil Thailand di pusingan kedua dengan kejutan 15-21, 21-11, 21-18 pada pusingan kedua. Jadi gandingan yang dibentuk semula bagi kejohanan berprestij itu terpaksa bekerja keras sebelum bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menyingkirkan pasangan Thailand dalam tempoh 53 minit selepas menerima bye pada pusingan pertama.
1: Okey, wanita dengan berita-berita hiburan tidak dapat dipisahkan.
0: Tak dapat dipisahkan.
1: Sebab saya nak kongsikan tentang Syed Saddiq dan Bella Astila akan nikah 10 Oktober nanti. 10-10-26. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan tunangnya Bella Astila mengumumkan bakal melangsungkan pernikahan di aras 118 Menara Merdeka pada 10 Oktober depan. Dan mereka dah pun mengikat tali pertunangan 28 Mac lalu. Umumkan hari bahagia mereka dengan mengangkat konsep serba putih disulami elemen Arab atau Islamik atau atas permintaan keluarga.
0: Okey, itu cerita Su.
1: Nak
0: kahwin dah.
1: 10 Oktober
0: Su. Kalau kita yang Cristiano Ronaldo, Su tak pi, saya pi. Yang ni saya bagi dalam kepada Su pula lah.
1: Yang tempatan pergi kat saya. Ya, antarabangsa dia pergi ya. Oh, dia jamu apa? Kambing ah?
0: Mana?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo kambing ada cendol ada. Tapi yang syok dia putu mayung tu.
1: Putu mayung.
0: Saya tengok bape kan dia makan. Ya Allah.
1: Oh, pandai dia makan tu.
0: Pandai.
1: Oh, hebat betul lah. Ni dah pengah-pengah dah.
0: Pengah habis Hawaii.
1: Habis Hawaii.
0: Habis Hawaii. Tapi sonoknya pengah masa kena pergi dekat Cristiano Ronaldo tu. Sebab dia pamit daripada kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan sendiri yang tu apa dia salah.
1: Salah.
0: Salah yang buat pengah. Catering dia.
1: Catering. Tengoklah tu Najmi ni memang. Aduh, jomlah terus bersama Aktif Ras Belum
0: Rancang Berbisa.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RPM Flip.
2: Belajar bahasa Sarawak.
3: Nang antap. Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Sumi pagi ni Su.
2: Macam biasalah, waktu-waktu sebegini kita nak belajar bahasa.
3: Ya, hari ni kita nak belajar bahasa Su.
2: Bahasa dalam bahasa Sarawak lah.
3: Bahasa Sarawak.
2: Nang antam.
3: Nang antam. Ini tu bunyi Arab lah tu.
2: Okay,
3: bunyi Arab tu.
2: Oh ya, Arab. Jadi kalau Sarawak ya?
3: Sarawaknya
2: nang antap.
3: Nang antap sajalah.
2: Okey. Baik, apakah perkataannya hari ini?
3: Perkataan hari ini agak special tu.
2: Okey.
3: Mungkin ada yang tengah bercinta dengan orang Sarawak. Mungkin ada yang tengah menunggu detik-detik bahagia untuk melangsungkan perkahwinan dengan orang Sarawak.
2: Okey.
3: Ataupun ada yang tengah cari-cari yang kedua di Sarawak.
2: Amboi. Cukup-cukuplah. Mungkin dia ada yang kat sebelah sini dengan kat sebelah sana pun juga satu.
3: Nanti kena satulah.
2: Oh, maksud, adil. Bagi baru adil.
3: Malaysia. Maksudnya dia ada bini satu Malaysia tu.
2: Itu cerita-cerita yang macam lagu angan-angan Raja Emma lah.
3: Angan-angan.
2: Angan-angan je lah.
3: Oh ya?
2: Ya. Tak boleh, tak boleh. Tak mampu nanti. Okey. Perkataannya apa? Macam perkahwinan ke mana?
3: Bukan. Perkataan hari ni adalah lelengau.
2: Lelengau.
3: Lelengau.
2: Bukan lelangit.
3: Bukan.
2: Tapi lelengau.
3: Lelengau tu.
2: Okey.
3: Okey, lelengau ni bermaksud. Lelengau. Saya bagi pilihan kepada Su.
2: Okey.
3: Yang pertama... sayang.
2: Okay.
3: Yang kedua benci. Yang ketiga adalah rindu. Ini bahasa Iban tau. Lelengau.
2: Saya rasa macam benci.
3: Benci?
2: Lelengau.
3: Negatifnya.
2: Rindu.
3: Rindu.
2: Oh, rindu. Lelengau bunyi.
3: Lelengau.
2: Bunyi macam kasar tapi rindu.
3: Rindu. Contoh ayat Aku lelengau ke Nuan Sulu.
2: Aku lengau ke Nuang Sulu.
3: Nuan.
2: Nuan.
3: Tak perlu nak terengganukan dia tu. Ini adalah Sarawak tu.
2: Okey.
3: Dia tak perlu nak terengganukan dia. Nuan cukup, bukan Nuang.
2: Nuang. Nuan.
3: Nuan Sulu.
2: Sulu.
3: Okey. Nuan tu adalah kamu ataupun awak lah.
2: Nuan kamu.
3: Sulu macam sayang.
2: Sulu sayang.
3: Panggilan
2: lelengau? Lelengau tadi?
3: Rindu.
2: Okey, tadi macam mana ayat dah?
3: Aku lelengau ke Nuan Sulu.
2: Aku lelengau Nuan Sulu.
3: Ke Nuan. Sebelum Nuan tu ada ke.
2: Ke Nuan.
3: Ke tu macam maksudnya dekat lah. Aku rindu dekat hang.
2: Oh, aku lelengau ke Nuan Sulu.
3: Nuan lelengau ke aku?
2: Betul? Kita sih faham.
3: Aku lelengau ke Nuan Sulu.
2: Okay. So okay. Ini adalah kata-kata permulaan.
3: Ya.
2: Waktu tengah-tengah bercinta. Tapi itu tak semestinya waktu bercinta saja, waktu berkahwin pun boleh.
3: Sudah tentunya.
2: Ya. Yeah.
3: Aku sayau ke Nuan Sulu.
2: Sayau.
3: Sayau tu sayang.
2: Oh. Sayau.
3: Sayau. Okay, bukan nuang ya. Ini bukan terengganu. Ini jangan nak pandai-pandai.
2: Okay, so jadi hari ini bukan tak adalah lelengau. Maksudnya rindu.
3: Betul.
2: Aku lelengau ke Nuan Sulu.
3: Yes, gitu. Okay, belajar sesuatu tak hari ini, Su?
2: Ada yang dah ingat, tapi sekali dia kena batu, lupa dah. Okay, terima kasih kepada kami.
3: Aktif dan sebelum istirahat, rancak.
2: Berbisa.

0: Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi duduk dengar Zumi duduk popet-popet pagi ni.
1: Ya, dan ramai yang lelengau pagi ni.
0: Lelengau? Bukan angau eh?
1: Bukan angau.
0: Angau, angau.
1: Itu dah terimalah lagu terbaru daripada Najmi eh. Okeylah, jom kita nak ketahui kadar cuaca hari ini bersama
2: cuaca
1: dengan...
2: Cuaca hari ini.
1: Apa hari ini?
0: Kita nak bersama dengan Cik Bukhari. Okay. Assalamualaikum Cik Bukhari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Cik Bukhari, sihatkah?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ini, Cik Bukhari? Teruskan.
0: Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan laut pula berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, nanti kan sekejap lagi kita nak kongsikan tentang dunia haiwan.
0: Okey.
1: Kita selalu marah dia jugalah kadang-kadang kalau dia dalam satu kelompok yang banyak.
0: Banyak. Kan kita geram.
1: Geram kat dia sebab dia ni nakal lah juga. Dan kadang-kadang boleh membahayakan juga. Pernah ada berlaku dia buat serangan.
0: Macam-macam lah.
1: Kita terima kes-kes daripada laporan-laporan.
0: Dan kita pun dekat dengan dia sebenarnya.
1: Dekat dengan dia?
0: Maksudnya dia dengan kehidupan kita ni dekat. Selalu berjumpa.
1: Kamu nak... Kamu nak bagi
0: saya tak pernah samakan
1: you.
0: Bukan.
1: You jangan samakan saya dengan tu ah.
0: Tak. Tapi sebelum tu Su, saya nak tanya Su percaya tak kalau saya cakap dalam setiap hitam akan ada warna putih.
1: Betul.
0: Dalam setiap kesesakan pasti ada pengakhirannya. Setiap yang pahit akan manisnya. Ada ini kata you case.
1: Kata you case. Kata macam DJ Su bagi tadi ah.
0: Yalah.
1: Ada manisnya.
0: Nak juga tu, no?
1: Nak juga. Jom.

0: Walaupun hati ini milik engkau dan dia, so insyaAllah kita akan bagi yang seadilnya.
1: Kalau buat pilihan antara makanan pagi, nak makan roti canai ke nasi lemak, tu cukup mudah.
0: Cukup mudah.
1: Tapi kalau ada pilihan antara dua wanita, okay. Itu tidak mudah.
0: Sebab tu dalam satu lagu lagi, di sana menanti, di sini menunggu. Pintu hati dia diketuk oleh dua wanita.
1: Dua wanita. So, satu menanti, satu menunggu. Ha. Carilah yang tak menanti, yang tak menunggu. Amboi ni Cik Su. Okeylah.
0: Hebat eh. Kan main eh. Cikgu Zu
1: tadi. Cikgu Zu hari ni datang. Tadi Cikgu Basar kan. Cikgu Zu dah sudah mari.
0: Okey.
1: Dan sejenis haiwan yang selalu kita lihat ada di mana-mana. Dan kadang-kadang geram jugalah. Dan kadang-kadang kita panggil dia monyet. Saya tak tahu lah ada apa beza dia kan. Mungkin ada beza rupa. Monyet, kera, beruk.
0: Apa?
1: Monyet, kera, beruk.
0: Beruk.
1: Cipanzi lagi.
0: Cipanzi. Oh, maksudnya ni dalam lebih kurang lah adik-beradik.
1: Lebih kurang adik-beradik lah kan. Okay. Rupanya yang tu satu golongan. Yang suka musuh tanaman. Kalau hak yang chimpanzee, gorila, orang hutan tu dia macam kategori keluarga lain. Homidae.
0: Okay. Homidae?
1: Tu kategori, mesti dia pun ni kategori orang putih lah.
0: Nasib baik homidae kena sumidae.
1: Dia macam kategori orang putih. Kalau kategori tempatan ni monyet kera beruk tadi.
0: Ya. Tapi yang paling famous ni yang lah itu lah.
1: Yang mana?
0: Beruk.
1: Sampai kadang-kadang kita panggil kawan kita pun sama.
0: Allah Allah.
1: Geram.
0: Jangan duduk gelap orang macam tu.
1: Tu lah tak elok lah.
0: Tak elok.
1: Okay. So kita lihat haiwan-haiwan ni memang kita lihat selalu bergayut.
0: Okay.
1: Dan kita lihat
0: dia telefon ke?
1: Spesies monyet ni cara pemakanan dia beza. Daripada buah-buahan, daun-daun, bunga-bunga dan serangga juga. Dan tak mahu kita tengok yang lain pula. Okey.
0: Yang mana ni cikgu?
1: Sat. Okey, kalau kita tengok monyet ni, kita selalu kata dia makan pisang je. Dia bukan makan pisang, jadi dia makan benda-benda lain juga.
0: Yang lain pun dia makan juga?
1: So jadi selama ni kita akan ingat monyet ni makan pisang atau kacang, tapi dia pun makan juga contohnya buah-buahan, kacang-kacang, dedaun, sayuran, kulit kayu, akak-akak, semualah pun dia makan juga. Jadi jangan ingat monyet dengan pisang saja. Kita nampak monyet, kita pergi pisang je kat dia. Kadang-kadang dia nak makan benda lain juga. Cuma dia tak boleh nak berkata-kata.
0: Tak boleh nak cakap.
1: Perenang yang hebat. Dan haiwan yang cerdas.
0: Monyet ni Oh, dia boleh berenang juga.
1: Ya. So jadi dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa.
0: Semua dia maksudnya apa yang Su kongsikan kan. So dalam banyak-banyak binatang sepanjang yang Su kongsikan, semua yang boleh berenang.
1: Semua yang boleh berenang.
0: Su,
1: betul?
0: Su yang tak boleh berenang.
1: So jadi saya bukan haiwan lah. Yang haiwan. Minta maaf. Ya.
0: Su tak boleh berenang, Su. Haiwan yang sekecil-kecil monyet ni pun Su boleh berenang, Su.
1: Ini kan pula yang seberat-berat ni. Okay, nak cerita cara komunikasi dia macam mana.
0: Macam mana?
1: Okay. Dia selain dia bunyi-bunyi dia tu kan. Bunyi dia macam
0: tak tahu.
1: Dia tak berbunyi Okay. Dia berkomunikasi dia saling kata dia suka bermain dan berkomunikasi. Ekspresi wajah, gerak wajah dia tu, tu cara dia berkomunikasi lah sebab dia tak boleh cakap. So jadi dengan dia suka apa tu, berdandan tu bukan, dia macam kutu-kutu. Tu pun salah satu bentuk dia nak berkomunikasi.
0: Kena agak dia nak komunikasi tapi dia cari kutu seorang dia.
1: Sebab itulah dia dalam kelompok berkumpulan juga. Pernah tak hari tu dulu ada satu monyet ni yang famous di satu zoo tu. Apabila dia ditinggalkan oleh maknya, lepas tu bila dia pergi ke haiwan-haiwan lain pun tak mahu dekat dia juga. Di pulau. So jadi kesian lah kat dia dulu. Di zoo sana tu. Okay, nak contoh satu haiwan kategori monyet ni.
0: Okay.
1: Ada satu monyet yang kalau kita pergi zoo, yang hidung dia tu kembang sikit.
0: Hidung kembang. Okay.
1: Nama hidung nama monyet tu adalah satu haiwan hidung dia besar.
0: Okay.
1: Monyet Belanda.
0: Monyet Belanda.
1: Anda boleh search lah monyet Belanda ni.
0: Kalau monyet Malaysia macam mana?
1: Monyet mesti kera buruk dia tu lah. Dan sejenis yang ditemui di Pulau Borneo. Dan memang menarik lah, hidung dia tu agak unik lah. Rupa dia tak seperti monyet lain, hidung mereka besar dan panjang.
0: Ni spesies yang Belanda punya tu,
1: monyet Belanda.
0: Dia kembang sikit
1: Dia kembang sikit lah. Dan dia makan jenis tumbuh-tumbuhan.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi apa yang menariknya, dia pemalu. Monyet dia pemalu.
0: Oh, malu.
1: So kalau hidung-hidung besar-besar ni, pemalu lah.
0: Tapi Su suka monyet tak?
1: Saya suka chimpanzee. Sebab dia pintar.
0: Tapi kan kita di Malaysia kita ni, Su, saya seronok tau. Saya tengok dia naik nyok, saya syok tengok. Dekat negara putih saya rasa macam tak ada lah, Su.
1: Tak ada.
0: Kan?
1: Sebab tu dia suruh manusia yang ni. So, kita ni malas sikit, kita suruh monyet.
0: Kalau kata Su yang buat, maksudnya esok-esok ni lah. Bila kata sudah
1: perniagaan apa?
0: Bukan. Maksudnya kalau kata Su, maksudnya kalau kata nak bagi dia naik nyok, Su belah beruk. Su jangan letak beruk tu dekat belakang Su. Su nak letak dekat depan.
1: Okey, sebab
0: kalau dekat depan dia kata tu beruk Su. Kalau Su tak punya beruk dekat belakang, dia kata Su beruk.
1: Okay. Suka-suka hati je dah.
0: Tak, sungguh.
1: Kamu beruk-beruk kan saya? Kamu sungguh. Jangan. Jom kita ikuti seterusnya untuk Aida.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Apa hal Ustaz? Siap baca Quran pula pagi pada hari ini Ustaz. Saya teringat kita membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi dia sebut kepada kita. Zayinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Jangan pula kita pula membaca terlalu baik sangat sampai sembunyikan satu huruf atau menambahkan satu huruf salah pula. Okey? Jangan kita baca dengan lahan pelat. Lahan pelat tak mau. Okey? Lahan pelat tu macam mana? Macam tu sirat, tak mahu lah sirat. Jadi Rasulullah mengajar kepada kita, iaitu kita bacakan dengan dia dalam keadaan suara yang baik, suara yang merdu, suara yang menjadikan orang suka mendengarnya dan kita juga suka mendengarnya. Jangan kita baca dalam keadaan leseh, tak mau. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Sampai bila kita nak baca Quran macam itu? Kalau menyanyi kita boleh latih suara kita dekat karaoke. Latih suara karaoke kenuri kahwin. Kadang-kadang beli set kenuri, apa nama set karaoke, buat balik ke rumah, pasang, nyanyi tiap-tiap malam. Nak bagi indah suara. Kadang-kadang kita hantar anak kita masuk kelas vokal. Belajar merhaban, belajar berzanji, belajar lagu, belajar choir. Tapi sayang bila belajar Quran, watini wazaitun waturisinin. Kenapa kita tak belajar mencantikkan bacaan? Mencantikkan suara kita. Watini wazaitun. Maknanya, bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.